0: 1 tahun di mana perempuan kadang rata-rata harus bekerja ekstra dibandingkan sama laki-laki. Kondisinya kayak kayak apa ya, misal kondisi yang sama, perempuan sama laki-laki di bidang yang sama, perempuan itu harus lebih effort gitu istilahnya. Nah, ini diperingati barengan sama tim PBB. Dan habis ini aku bakal terhubung barengan sama Bapak Sugeng nih, sobat. Bapaknya lagi nunggu. Dan ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Sugengnya langsung. Sobat, kalau misal kamu mau tanya, boleh banget langsung hubungi aja gitu. Nah, oke, kita coba terhubung terlebih dahulu, sobat. Selamat pagi, Bapak Sugeng.
1: Pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, apa kabarnya, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bapak Sugeng ini dari tim Disnaker Trans, benar ya, Bapak?
1: Ya, saya Kapit HI. Oke. Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Dengan Mbak siapa ini, Mbak?
0: Saya Lia, Bapak.
1: Mbak Lia, Mbak Lia, okay. Mbak Lia. Ya, Mbak Lia.
0: Bapak Sugeng, sebelum kita mulai mini talk show-nya, Bapak boleh disapa dulu sobat peramai suaranya dan perkenalan diri, dipersilahkan.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Prama.
0: Peramai suara.
1: Peramai suara Lamongan. Ya. Semoga semua pendengar dimanapun berada selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
1: Izin perkenalkan, nama saya Sugeng Lestari. Saya Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Semoga kehadiran saya menjadi berkah di bincang on air ini.
0: Amin, pasti berkah banget Bapak. Amin. Karena kita bakal belajar lebih banyak barengan sama Bapak Sugeng di pagi hari ini. Bapak, spesial hari ini tuh tanggal 18 September bertepatan barengan sama Hari Kesetaraan Upah Internasional. Nah, Bapak ngomongin soal upah itu, dalam kondisi yang Bapak ketahui pengupahan pekerja di Lamongan saat ini tuh bagaimana Bapak? Apakah sudah cukup setara atau bagaimana?
1: Sebenarnya kalau pengupahan di Indonesia, nggak hanya di Lamongan, tapi bisa di Jawa Timur maupun di Indonesia, semua pasti kita pahami masih jauh panggang dari api ya. Pasti ada beberapa hal yang teman-teman pekerja menuntut lebih baik, karena emang kita pahami inflasi itu besar. Dan ada juga ada beberapa permasalahan, pasti dari dulu sampai sekarang permasalahannya sama-sama saja, jadi kenaikan upah yang besar, cuman sebenarnya itu harus diimbangi dengan kompetensi juga sebenarnya.
0: Iya, benar banget. Jadi kalau misal kamu mau gaji yang tinggi ya, coba kompetensi kamu apa gitu ya, Bapak?
1: Kompetensinya, iya. Bener harusnya banget. Emang harus kompetensi. Kalau kita dibandingkan sama Vietnam yang barusan merdeka, ya kita Vietnam, produktivitasnya teman-teman pekerja kita jauh di bawahnya Vietnam, Mbak. Maka ya sebenarnya ya kita harus fair. Kalau semuanya mempunyai pingin upah yang besar, harusnya kompetensinya juga ditingkatkan.
0: Benar banget. Okay. Jadi imbang Bapak ya, dari apa ya, yang kita
1: imbang.
0: Usahakan hasilnya imbang.
1: Harus imbang.
0: Okay, luar biasa. Nah, Bapak ngomongin soal gaji yang imbang pula, kadang Bapak ada bagian divisi yang sama, kerjanya sama tapi gajinya beda, Bapak. Kondisi ini tuh terjadi karena apa, Bapak?
1: Dengan satu perusahaan atau dengan perusahaan yang lain?
0: Dengan perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama tapi gajinya bisa berbeda. Benar.
1: Baik. Memang dalam menentukan gaji, pasti perusahaan itu ada namanya struktur skala upah. Walaupun posisinya sama, dengan tingkat pendidikan dan kompetensi sama, tapi jangan salah, kadang-kadang masa kerja juga menentukan besarnya gaji, Mbak. Masa kerja yang 1 tahun sama masa kerja yang 10 tahun pasti berbeda dong. Justru kalau itu sama, walaupun dengan jabatan sama, itu yang dipertanyakan. Masa kerja itu kan harus dibuat tolak ukur untuk menjadi besaran gaji.
0: Luar biasa
1: ya, masa kerja ini kan pasti berbeda.
0: Udah yang 5 tahun sama yang baru masuk, ya pasti beda gitu ya, Bapak?
1: Ya, pasti berbeda dong. Justru kalau itu sama, jadi ada yang salah di perusahaan itu.
0: Bapak tadi kan
1: pasti
0: sempat,
1: perbaikan.
0: iya benar banget Bapak. Bapak selain tadi kan sempat disebut sama Bapak terkait

0: skill, kompetensi, kemudian masa kerja itu bisa mempengaruhi perbedaan upah. Selain itu, Bapak, apakah ada faktor lainnya?
1: Ya, pengupahan di Indonesia itu luar biasa unik. Pasti yang pertama tempat, kabupaten kota. Mau tidak mau, suka tidak suka, undang-undang kita berkata perusahaan dilarang membayar di bawah UMK. Nah, UMK Jawa Timur, UMK Lamongan itu upah minimum kabupaten kota di Lamongan itu 3.196 ya. 3,2.
0: Iya, segitu, Bapak.
1: Segitu, Pak. Cuman upah UMK di Gresik itu 5,5195, jadi 5,2. Selisih 2 juta. Hanya berbatasan satu garis itu aja.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, maka perusahaan, ya kalau seumpamanya dengan perusahaan yang sama, PT perusahaan entitas PT yang sama, tapi perbedaan lokasi itu juga menentukan, gitu loh. Justru kalau perusahaan itu posisinya di Gresik membawa menggaji upah 4 juta, itu malah di bawah UMK, itu sanksinya pidana. Tapi kalau di Lamongan 4 juta boleh, gitu. Okay. 3.196 boleh. Nah, itu adalah dinamika upah yang memang harus kita carikan solusinya sebenarnya. Antara Gresik sama Lamongan itu kan sangat
0: beda,
1: mepet
0: banget.
1: Ya.
0: Iya.
1: Mepet banget dan selisihnya 2 juta, banyak banget. Nah, disparitas-disparitas itulah yang harus kita carikan solusinya, Mbak.
0: Bapak, terkait UMK tadi kan udah jadi patokan Bapak ya. Tapi misal ada perusahaan yang standarnya udah bagus, tapi ternyata ngasih UMK, ngasih gajinya belum standarnya. Iya benar. Nah, itu bagaimana?
1: Dibawa UMK. Baik. Prinsip gini, tadi saya spill bahwa perusahaan wajib membayar minimal UMK. Di bawah UMK ada sanksi yang mengancam di situ. Undang-undang mengatur ada sanksi pidana tersebut. Maka apabila pekerja, itu kan haknya pekerja itu UMK, minimal UMK itu haknya pekerja. Apabila hak pekerja tidak diberikan sesuai normatif peraturan perundang-undangan, silakan mengadukan ke kami. Silakan mengadukan ke kami. Jadi Mbak Lia bilang, loh kalau perusahaannya mampu tapi ternyata dibawa UMK, jadi kan perusahaan nakal itu. Silakan mengadukan kami.
0: Waduh.
1: Mungkin perusahaan tersebut tidak mengerti peraturannya, maka kita harus mengedukasi dan mereka harus memberikan, teman-teman perusahaan harus memberikan hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya upah sebenarnya, ada tunjangan, ada cuti. Ada jaminan sosial, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Banyak hal, Mbak, yang harus diberikan oleh perusahaan, yang harus diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
0: Oke. Waduh.
1: Adukan saja ke kami. Iya, nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Ini kan salah satu bentuk sarana edukasi sebenarnya ini.
0: Benar-benar. Bapak, kalau misal kita ada nih Sobat PMS Suara yang mau ngaduin, bisa hubungi ke nomor berapa, Bapak? Apa nomornya Pak Sugeng?
1: langsung aja ke itu, bersurat ke itu website saja, tisnakertenprovinsijawatimur.go.id.
0: Okay.
1: Itu website itu ya. Atau kalau itu boleh di nomor saya.
0: Itu opsi terakhir ya.
1: Opsi terakhir boleh di nomor saya. Cuman emang kedinasan, seharusnya lewat dinas, bisa lewat website kami. Di situ ada link pengaduan sebenarnya. Ada link pengaduan.
0: Oke, nanti bakal lihat cek lebih detail juga, Bapak. Bapak, ini ada pertanyaan dari Mas Ferry di Paciran, Bapak. Mas Ferry ini tuh dia ini ngerasain teman sekantornya satu tempat kerja, kerjaannya sama, waktu masuknya juga sama, tapi gajinya beda, Bapak. Gimana? Apa yang harus dilakuin, Bapak? Lebih tinggi atau gajinya?
1: Permasalahan gini, kita harus introspeksi dulu. Yang pertama gini, apakah gajinya di bawah UMK atau minimal standarnya UMK? Itu harus dijawab dulu.
0: Kalau di bawah, Bapak?
1: Kalau di bawah UMK, mau tidak mau perusahaan melanggar normatif. Itu ada sanksi pidana. Silakan mengadukan ke kami.
0: Okay.
1: Kami akan melakukan penindakan di situ. Kalau minimal UMK, perusahaan itu kan tidak boleh menggaji di bawah UMK, tapi perusahaan boleh di atas UMK. Kalau ada perbedaan diskriminasi upah kayak gitu, Bapak Ferry harus lihat PP-nya, peraturan perusahaan-perusahaan tersebut. Saya khawatir apa yang ada perbedaan gaji itu bukan upah pokoknya, tapi tunjangan atau bonusnya yang berbeda. Dengan produktivitas yang berbeda. Saya khawatir, oh orang A sudah memenuhi target ini, cuman orang B tidak memenuhi target, tapi pasti kan berbeda dong hasilnya. Saya khawatir itu. Ada diskriminasi. Tetapi kalau seumpamanya dengan target yang sama, dengan itu monggo silakan mengadukan kami, kami akan mengedukasi teman-teman perusahaan. Prinsip tidak boleh ada diskriminasi sebenarnya, tidak hanya upah, tapi semuanya hak-hak pekerjaan tidak ada boleh diskriminasi ya.
0: Prinsip itu. Bapak ngomongin soal ini ya, pemerintah, sebelum pertanyaan penutup Bapak, dari pemerintah ataupun Disnaker Trans sendiri ya, apakah udah cukup intens untuk mengawasi persoalan upah Bapak dan melindungi hak-hak sejauh ini? Apakah ada aduan, kemudian tindakannya, hasilnya gimana gitu dari dinas?
1: Kalau aduan ada, kalau aduan banyak, banyak Mbak. Kalau aduan pasti kita melakukan tindak lanjut. Kita tidak hanya selalu berdasarkan aduan saja, tapi kita juga melakukan pembinaan secara rutin. Mbak Lia, kami selalu mengutamakan pembinaan ya, bukan penegakan. Sekali lagi, kita selalu mengutamakan pembinaan untuk penegakan. Kenapa? Kenapa pembinaan? Jadi gini, sekarang ini posisinya dengan era globalisasi kayak gini, ini semua sulit Mbak Lia. Perusahaan sulit, bahan baku naik. Dengan kenaikan minyak itu mengakibatkan kenaikan kos produksi. Semua produksi itu harus sulit sekali. Sehingga kadang-kadang teman-teman perusahaan itu selalu saya menghimbau ke teman-teman perusahaan, minimal udah upah nomor 2, nomor 3. Yang penting itu bagaimana menjaga kelangsungan berusaha dan menjaga kelangsungan pekerja. Jadi menghindari PHK Mbak Lia.
0: Benar banget Bapak.
1: Menghindari, itu nomor 1. Kalau perusahaan itu posisinya sulit, maka mau nggak mau, suka nggak suka, harus ada dialog yang baik antara perusahaan sama pekerja atau serikat pekerja, dan dibantu kami pemerintah. Goalnya apa? Menghindari PHK Mbak Lia.
0: Iya, benar-benar Bapak.
1: Menghindari PHK. Cuman kalau perusahaannya mampu, ya nggak ada alasan untuk dibawa UMK. Kami akan JWR itu ya. Ininya gitu.
0: Betul banget Bapak. Nah Bapak, for your information ya Sobat Premeswara, Pak Sugeng habis ini tuh bakal ada agenda lain Bapak ya di kantor. Dan mungkin pertanyaan penutup Bapak. Bapak ada nggak pesan buat pekerja ataupun perusahaan biar persoalan upah itu bukan jadi sumber konflik dan biar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar juga tentunya?
1: Iya. Untuk pekerja, untuk semua pendengar Radio Premeswara, baik pekerja maupun calon pekerja, yang calon pekerja, minta tolong tingkatkan kompetensi. Kompetensi itu gabungan dari 3 hal, knowledge, skill, sama attitude. Jadi tingkatkan knowledge-nya, tingkatkan skill-nya, selalu tingkatkan itu sebelum minta haknya. Tingkat itu tingkatkan produktivitas. Sehingga Anda boleh meminta hak, tapi Anda juga mempunyai kewajiban tingkatkan kompetensi. 1, jaga hubungan baik dengan teman-teman perusahaan. Jaga perusahaan Anda, karena perusahaan itu adalah sawah ladang Anda semuanya. Jaga perusahaan itu. Hindari PHK. Karena ini kondisi sekarang ini, era globalisasi yang nggak menentu ini, nggak ada cara lain, nggak ada cara yang bukan selain sinergi dan kolaborasi antara pekerja sama pengusaha. Untuk pengusaha juga gitu, minta tolong, satu orang pekerja itu upahnya tidak hanya untuk pekerja tersebut, tapi satu orang pekerja itu untuk istrinya, untuk 2 orang anaknya, pendapatannya itu. Sehingga minta tolong juga untuk perusahaan, minta lihat pekerja tersebut, jangan ujuk-ujuk jangan tiba-tiba melakukan PHK gitu. Tapi lihat mereka, lihat imbal baliknya mereka, jasa mereka untuk perusahaan, lihat itu. Jaga kelangsungan berusaha, tetap jaga kelangsungan berusaha. Kalau semuanya ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan, ada kesulitan, jangan PHK itu menjadi cara instan. Tapi komunikasikan ke kami, ke komunikasikan kami ke Disnaker, kami akan memberikan solusi-solusi yang baik, sehingga yang penting jangan terjadi PHK. Jaga kelangsungan berusaha, jangan kelangsungan bekerja. Perkara upah nomor 2, yang penting jangan terjadi PHK. Solusi, mau cari solusi, komunikasikan kepada kami, kami akan mencoba mencari solusinya.
0: Waduh, luar biasa.
1: Mau nggak, iya.
0: Mau nggak mau?
1: Nggak ada, Mbak. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka. Sekarang ini nggak ada solusi lain kalau nggak kolaborasi sinergi antara pengusaha, pekerja, sama kita, pemerintah. Nggak ada cara lain.
0: Benar banget, Bapak.
1: Itu sih, Mbak.
0: Baik. Wah, luar biasa nih, suara-suara. Bapak, barangkali ada tambahan closing statement atau cukup,
1: iya,
0: Bapak? Barangkali ada closing statement tambahan atau cukup?
1: Iya. Jadi gini, keadilan sosial itu tidak ada keadilan sosial, keadilan kesejahteraan sosial kalau tidak ada pengupahan yang layak, tidak ada jam sos yang layak gitu. Maka tidak ada cara lain kolaborasi dan sinergi untuk mewujudkan pengupahan yang layak dan jaminan sosial yang layak.
0: Waduh, benar banget, luar biasa ya Sobat Bahama Suara. Sejauh ini berarti emang kolaborasi antara pekerja dan perusahaan itu emang penting banget, hindari PHK gitu Bapak ya. Dan Sobat, kalau misal kamu mau meminta hak kamu dari kerjaan yang kamu lakuin, coba cek dulu apakah dari sisi knowledge, skill, dan attitude kamu sudah mumpuni dan layak untuk mendapatkan gaji yang tinggi gitu ya Bapak. Dan mungkin itu Bapak Sugeng dari Disnaker Trans. Terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya. Nanti kalau mau main-main ke kantor boleh banget kabari Bapak.
1: Boleh, iya.
0: Iya, siapa
1: tahu. Boleh Mbak, kalau semuanya ada sesuatu hal yang perlu diadukan oleh teman-teman perusahaan atau pekerja di Lamongan, monggo Radio Premeswara untuk memfasilitasi. Iya, memfasilitasi. Kasih informasikan saja ke saya.
0: Oke, luar biasa. Oke, akan saya sampaikan.
1: Kami akan segera minta lanjut.
0: Siap Bapak. Luar biasa. Mungkin itu Bapak Sugeng ya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Sukses selalu Bapak. Sampai jumpa.
1: Sukses Mbak. Sehat-sehat ya Mbak.
0: Iya, Bapak juga sehat-sehat. Mari. Waduh, Sobat Premeswara, baru saja kita udah ada talkshow barengan sama Pak Sugeng dari Disnaker Trans ya. Sobat, beliau ini sangat luar biasa nyampeinnya. Kalau misal kamu mau hak-hak kamu sebagai pekerja dipenuhi oleh perusahaan, coba tanyain dari sisi knowledge, skill, dan attitude-nya kamu apakah sudah cukup mumpuni. Makanya kembali lagi seperti statement yang aku sampaikan di awal tadi Sob, kalau misal kamu mau hasil yang lebih, apakah kamu sudah ngasih usaha yang lebih juga gitu. Sobat, jangan lupa Pak Sugeng juga ngasih tahu kamu bisa menghubungi Premeswara kalau misal ada aduan seputaran kerjaan kamu, upah dan lain sebagainya. Boleh banget di WhatsApp Radio Premeswara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku cek juga dari sisi websitenya yang tadi di-spill sama Pak Sugeng ya. Bakal aku infoin setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prames Suara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care 103,9 FM Prames Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Yo, yo. GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prime Suara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Brahma Suara Music Hits and Information. Brahma Suara
0: 103,9 FM Music Hits and Information. Sob, masih barengan sama kuliah, sobat. Dan masih ngomongin seputaran kesetaraan upah. Spesial di tanggal 18 September ini. Sobat, ini ada komen-komen masuk nih. Jam segini nih, biasanya kamu udah pada pegang piring makanan ya. Udah pada sarapan, sob. Apapun makanan kamu, semoga enak pagi ini. Kalau misal kamu mau ngasih ide inspirasi buat aku sarapan apa pagi ini, boleh banget sobat kirim foto makanan kamu ya. Siapa tahu kamu ada yang makan pecel, kemudian ada yang makan pecel lele. Wah, enak banget. Pecel lele pakai sayur sop gitu ya sobat, pagi-pagi ini anget-anget gitu enak. Nah sobat, waduh ini aku mau batuk nih, bentar ya. Oke, sobat penama suara, aku bacain komen-komen yang lagi masuk batu saja. Ini dari Mbak Aulia di Sukodadi. Kalau perempuan sama laki-laki pegang posisi yang sama di kerjaan ya, Li ya. Harusnya tanggung jawabnya udah persis, gajinya juga persis dong, jangan ditambah-tambah ataupun dibeda-bedain. Gak adil. Waduh, Mbak Aulia ini curhatan seorang pekerja. Dan ngomongin soal ini emang relate banget sih sob. Kadang bikin greget kalau misal ternyata jobdesknya sama, gajinya beda. Cuma tadi dari Pak Sugeng itu nge-highlight Mbak Aulia kalau misal ada beberapa tambahan, misal insentif, dana lembur, kemudian kiranya dari segi lain-lainnya juga bisa mengalami perubahan, kenaikan sesuai dengan kapasitas, kapabilitas ataupun kondisi-kondisi yang ada di bulan tertentu itu. Dan ngomongin soal ini juga relate sih, sob. Kadang ada momen di mana gaji bulanan itu naik 100, 200, atau 500 gitu. Ini tergantung barengan sama berapa kali kamu lembur, kemudian berapa kali ada project di kantor. Nah, ini bisa jadi pertimbangan gitu Mbak Aulia ya. Tapi kalau misal Mbak Aulia jadi bagian yang ternyata mirip-mirip sama Mas Ferry tadi, sobat, yang gajinya beda padahal divisi bagiannya jobdesknya sama, wah ini harus jadi catatan. Sampaiin aja, kamu bisa hubungi Prime Suara, sobat. Aku tunggu 08123021039. Nanti aku jembatani buat sampaiin ke Pak Sugeng langsung, gitu ya infonya. Dan terkait ini, tadi Pak Sugeng juga nyampein kalau misal kita pelaporannya bisa melalui website, website dari Disnaker Trans Jatim, sob. Dan di sana udah ada link pengaduannya. Cuma yang dari segi pengalaman aku sendiri ya. Kalau ngomongin soal pengaduan kemudian di media sosial ataupun di akun-akunnya perusahaan, kadang enggak secepat, enggak fast respon seperti adminnya langsung, dan ini delete. Makanya langsung hubungi aja WhatsApp Radio Prime Suara. Aku ulangi ya, kamu catat. 08123021039. Nanti aku sampaikan ke di Pak Kadis ya, bareng sama Pak Sugeng dari Disnaker Trans Jatim langsung, sobat. Dan terkait ini, sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu juga dengan pertanyaan yang masih sama. Kamu tim yang sukanya gaji tinggi tapi bebannya banyak, atau pressure-nya tinggi, atau ya udah sih cukup aja tapi nyaman di sesi kerjaannya? Aku tunggu jawaban kamu di WhatsApp yang sama. Dan calling-calling aja kalau kamu mau on air langsung barengan sama aku di Prime Suara. Hubungi 08123021039. Aku tunggu. Dan habis ini bakal kembali lagi ya aku. Kamu jangan kemana-mana. Ini bakal aku sharing lagu dari Bara Suara, merayakan Fana. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat, ini udah mau jam 8 aja. Kamu udah pada bangun belum? Yo, yang belum bangun, coba kamu ke dapur deh. Mama kamu lagi masak apa tuh? Enak tuh jam segini makan nasi sambil lauk yang hangat. Wah, luar biasa. Sob, ngomongin soal lauk pagi hari, dulu itu aku sempat ada momen nyepelin tempe. Ya, kadang kayak misal kita udah terlalu sering ketemu ya, pada akhirnya bosan, dan itu aku momentumnya adalah bosan barengan sama tempe. Tapi ketika aku di kos, udah lama banget nih gak makan makanan rumahan. Rasanya makan nasi sama tempe anget itu enaknya, Masya Allah. Nah, sobat, kiranya kamu pagi ini ada yang sarapan tempe? Boleh banget, kamu bisa kirim jawaban kamu. Fotoin, aku mau tahu dong sarapan kamu apa, di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Wah, sob, ngomongin soal sarapan pagi itu emang momentumnya enak banget kalau lagi dengan nasi hangat. Tapi kalau misal, Kak, kalau pagi itu nasi di rumahku dingin terus, gak apa-apa, kamu timpa pakai lauk aja, nanti dia jadi hangat gitu. Jangan sampai nasi dingin kamu bikin mood kamu juga jadi jelek hari ini. Gitu ya, sobat. Dan tentu saja masih stay tune aja barengan sama aku, karena terkait ini itu bakal ada kayak apa ya, kayak playlist yang siap nemenin kamu ataupun program yang siap nemenin kamu buat baikin mood kamu gitu. Aku aja excited dengan lagu-lagu yang sangat sangat sangat bagus dengan di era-era saat ini, sobat. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik, sebelum aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu seputaran Hari Kesetaraan Upah Internasional, sob, ini aku bawa update dari info lokal lagi, Lamongan. Raperda Perlindungan Peternak sedang dibahas serius nih saat ini, mencakup izin, kemudian legalitas, hingga kesejahteraan peternak itu sendiri. Karena dalam momen ini tuh ya, itu kayak peternak ini jadi tanda khusus kalau misal peternakan biasanya ada tipe-tipe yang ternyata ilegal, kemudian izinnya belum ada. Waduh, ini bahaya banget, sobat. Dari Raperda Perlindungan Peternak, makanya lagi dibahas barengan sama pemerintah Kabupaten Lamongan. Sobat, bukan hanya itu ya. Sekarang barengan sama Polres Lamongan, ada apresiasi kepada warga yang berhasil menggagalkan curanmor di puskesmas dekat. Mantap banget. Ini jadi pahlawan ya. Bukan pahlawan kesiangan, emang real pahlawan, sobat. Jadi momentum ini adalah dilakukan oleh empat warga, ada kondisi ada orang yang mencurigakan gitu ya, terus digagalkan, alhamdulillahnya, dan berhasil, makanya dikasih apresiasi dari Polres Lamongan. Luar biasa, mantap, sobat. Tapi ya, dari segi warga yang menolong sangat luar biasa ya. Dengan kondisi curanmor yang ada, waduh, ini kita perlu berhati-hati ya. Jangan lupa, ini mini tips buat kamu yang kiranya suka parkir sembarangan. Start sekarang, jangan lupa selalu kunci ganda, selalu kunci setirnya gitu. Kalau misal aku sendiri, kunci setirnya itu dihadapin ke kanan sih, sob, kalau motor ya, biar lebih aman. Dan kembali lagi, kalau misal kamu punya double-double kunci lainnya, boleh banget. Helm ini juga biasanya ditaruh di jok, dikunci gitu biar gak dimaling. Maling helm ada? Masih ada, sob. Apalagi kalau helm kamu yang bagus ya, Carglass. Nah, ini rawan gitu, sobat. Terkait ini, sobat, tentu saja dengan adanya kondisi 4 warga yang menggagalkan curanmor, ini jadi perhatian khusus karena curanmor berarti masih ada di sekitaran kita. Jadi kamu perlu berhati-hati. Jangan lupa kunci setir ganda, kemudian jangan lupa kuncinya juga. Sekalipun kamu cuma berdiri mau beli cilok di sebelah jalan, jangan lupa kuncinya diambil, sobat ya. Takutnya kamu pas lagi fokus sama gorengan ciloknya, motor kamu udah di setir orang tuh. Wah, jangan sampai gitu ya. Jadi kita antisipasi dimanapun kapalmu berada. Sobat, masih ngomongin seputaran upah dari sisi kesejahteraan, kesetaraan. Ini ada komen-komen masuk lagi nih dari Mbak Rani di Brondong. Jujur kalau aku ngomongin pas lagi nego gaji waktu interview ya, itu lututku lemes banget ya. Aku takut kelihatan matre. Wah. Ini emang kadang jadi kendalanya perempuan sih. Takutnya kalau kita ngebahas uang, itu dikira materi, padahal kita itu hanya realistis aja. Ada yang bilang gini, wah, dia cuma bersembunyi di balik kata realistis. Coba deh, kalau misal kamu gak realistis, mau hidup dengan apa? Kita bertahan hidup aja butuh uang kan? Nah terkait ini sob, jadi jangan ragu-ragu lagi ya Mbak Rani, kalau mau transparan nggak apa-apa, sampaikan aja, apalagi pas lagi interview kan ya, deal-dealan terkait kerjaan kamu gimana nanti, gajinya berapa, pastiin aja gitu. Selama kamu juga jangan lupa dicek ya sobat, ini bukan cuma buat Mbak Rani, buat kamu sobat Pramer Suara, jangan lupa kalau kamu mau menuntut gaji ataupun fix-fix data revenue berapa, pastiin dari sisi knowledge, skill, dan attitude-nya kamu juga udah mumpuni di bidang itu. Gitu ya sobat. Sobat masih barengan sama aku ya. Aku juga masih nunggu komen-komen kamu. Mana nih? Sampai jam 8 ini belum ada calling-calling dari kamu. Rasanya ya ada sedihnya sih sob. Tapi aku masih semangat. Aku masih nunggu kamu yang kiranya mau calling-calling on air barengan sama aku di WhatsApp Radio Pramer Suara. Dan komen aja terkait pertanyaan yang sama. Kamu tim yang suka dapat gaji tinggi tapi pressure-nya banyak, atau ya udah sih secukupnya tapi dari sisi kerjaannya nyaman. Aku tunggu jawaban kamu dan calling-calling kamu di WhatsApp Radio Pramer Suara. Aku ulangi dua kali ya, catat 0812-302-1039, 0812-302-1039. Dan kalau misal kamu mau cek visual radionya, ini ada aku terpampang nyata di depan kamera sobat. Sayang banget kalau kamu lewati kesempatan diskusi ataupun lihat langsung visual radio kita. Kamu bisa download aplikasi SP Radio di Play Store kamu sekarang juga. Aku tunggu. Gitu ya sobat. Sobat masih barengan sama aku Lia. Ini bakal aku setelin lagu dari Anne Mary 2002, 2002. Selamat mendengarkan. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja.

0: Love.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, menuju jam 8 ya. Ini bakal aku cek CCTV pagi hari ini. Sobat, dimanapun kamu berada, kiranya lagi di jalan sih, mak, siapa tahu beberapa titik spot yang kamu lewati bakal aku spill. Sobat, seperti biasa, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, jangan lupa ke XP Radio, download sekarang juga di HP kamu. XP Radio, download dan klik logo Prameswara, gitu ya sobat. Dan bukan hanya itu, kamu juga bisa akses di website prameswara.com. Sobat, titik yang pertama, ini aku cek ada di Simpang 3 dekat. Waduh, luar biasa buat kamu yang mau melintas di daerah sekitaran Simpang 3 dekat, pertigaan arah Gelagah. Ini jalan rayanya udah fresh banget, barusan diperbarui, habis diperbaiki juga udah dibuka jalanannya. Luar biasa. Tapi kamu jangan kebut-kebutan ya, biasanya pada nakalan nih kalau jalannya udah mulus, kebut-kebutan jangan. Sobat, kelihatannya ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar juga. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok aja. Dan ini titik yang kedua, ini ada di Simpang 4 DPRD. Waduh, di sini ada coffee shop ya, kanan-kiri perempatannya. Buat kamu yang mau melintas, harap sabar, dan ini kelihatannya ramai lancar, cenderung agak sepi. Buat kamu yang mau melintas, gak usah buru-buru, gak usah gerusak-gerusuk, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas dari titik berbeda ke titik yang sama. Sobat, takutnya tabrakan atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Sobat, kelihatannya ini dominasi kendaraan roda 2, roda 4. Dan jam-jam segini, biasanya orang-orang pada sibuk untuk ke pasar, kemudian mau beli sesuatu di luar, atau pada berangkat kerja, boleh banget. Tapi ini terpantau juga udah jarang ya anak-anak sekolah, karena jam 7 udah pada tet, bunyi belnya udah pada masuk gitu. Sobat, untuk update lalu lintas mungkin itu sementara di jam 8 ya. Dan terkait ini jangan lupa, kalau kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, seatbeltnya dipakai. Dan selalu ikuti SOP ataupun rambu yang ada di perjalanan kamu.
2: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sob, gimana, masih pada ngantuk enggak? Ini udah jam 8 lebih 3 menit ya. Yuk, yang masih pada ngantuk, olahraga stretching ringan di rumah kamu. Nah, ini aku juga olahraga stretching ringan di kantor ya. Kamu bisa olahraga paling dasar di rumah biar kamu juga ototnya aman, enggak keseleo tiba-tiba ya. Naudzubillah, sobat. Sobat, kamu kiranya lagi di jalan, masih pada ngantuk, melipir dulu. Mending kamu ngopi-ngopi dulu, santai ya, beberapa menit, baru jalan lagi biar kamu lebih fresh gitu. Kalau belum sarapan, yuk pada sarapan ya, sambil nemenin kamu sarapan, ataupun lagi di jalan, atau lagi searching di rumah. Sob, ini sebelum kita kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update dari reshuffle Kemenkeu, dan ini udah jadi rahasia publik ya. Kalau misal ternyata kondisinya itu sangat-sangat miris banget kalau misal aku ngelihat dari kacamata aku, cuma ya gimana lagi, kondisinya udah semacam itu dan kita sebagai warga negara cuma bisa nerima-nerima aja. Sobat, setelah aku cek dari pergantian Menteri Keuangan, ini tuh ada sebelumnya barengan sama Bapak Perbaya. Dan itu karena menggantikan dari Kemenkeu sebelumnya ya sobat. Dan dari segi sorotan, aku lebih ke ngelihatnya oke deh kalau misal mau diganti. Tapi lebih miris lagi itu dari sisi pergantiannya sob. Jadi Pak Purbaya ini mungkin kamu juga udah rame ya di media sosial, udah pada tahu kalau Pak Purbaya itu ditelepon barengan sama pas lagi rapat kondisinya. Kemudian ditelepon, ini disampaikan sama moderator yang ada dalam rapatnya, "Bapak mohon maaf, ini ada calling-calling, telepon diberhentikan ya. Ini ada telepon dari Menses," bentar aku sambil biar enggak, Wamensesnek ini sob. Wamensesnek, ini tuh ternyata sesuatu pihak yang mereka punya hak prerogatif untuk pergantian. Dan sebenarnya lumrah banget ya, karena ini dibawa langsung barengan sama hak prerogatif dari presiden. Jadi ya udah deh, itu urusannya bapak gitu. Dan baru-baru ini disorot kalau misal Pak Purbaya itu sedang lagi santai menikmati momentum-momentumnya beliau untuk membudidaya ikan. Kamu udah pada tahu sob? Dan ini sangat luar biasa, dan para netizen juga dari segi responnya sangat luar biasa. Mending di sana bapak lebih tenang, nggak usah mikirin yang lain-lainnya gitu. Kemudian ya sobat, bukan hanya itu, tapi juga disoroti Pak Suhasil ini katanya masih jadi rumor sobat, masih jadi rumor. Habis ini bakal aku cari detailnya. Masih jadi rumor kalau beliau ini ternyata ada dugaan kasus korupsi 500M. Waduh. Kamu ada yang tahu berita ini sob? Kalau misal kamu tahu boleh banget dong absen, aku nunggu reaksi kamu nih, interaksinya kamu dari WhatsApp Radio Prameswara di 0812

0812-1039. Dan for your information, Pak Suhasil ini kan pengganti dari Pak Purbaya ya. Itu isu-isu yang beredar kalau ternyata beliau ini ada dugaan kasus korupsi. Tapi ya, untuk detailnya bakal aku spill setelah yang satu ini. Sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan masih ngomongin seputaran Hari Kesetaraan Upah Internasional, tentu saja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, sekarang udah jam 8 lebih 10. Yuk, kamu absen dong, mau lagi sarapan apa? Mau sarapan apa hari ini? Boleh banget. Kayaknya kamu selalu ditanya, aku mau sarapan apa? Aku pengennya geprek bakar enak sih ya sob. Ada yang mau samaan sama aku? Boleh banget. Kalau rekomendasi aku di Lamongan tuh ayam rekoso. Itu geprek bakarnya best. Kamu bisa coba di sana. Siapa tahu nanti kita mau beli bareng sama aku. Boleh banget. Yuk, absen di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan ngomongin soal ini sobat, tadi terakhir aku ngebahas seputaran Pak Suhasil Nazara. Ini tuh ternyata kasus korupsi senilai 500 triliun itu berita bohong, soak. Dan ini pernyataan resminya disampaikan langsung oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa informasi ataupun pemberitaan tersebut itu nggak benar ya sobat. Dan ini udah disampaikan juga barengan sama saluran komunikasi pemerintah resmi melalui Kemenko Prime. Dan tentu saja kalau misal kamu mau cek lebih detailnya ya, pastiin kalau misal kondisi itu emang real hoax. Sobat, kadang ya momentum kayak gini tuh beberapa orang yang nggak mau ngambil tanggung jawab atau orang-orang yang nggak bertanggung jawab tentu saja. Ini mereka suka bikin rumor hoax biar kita kayak ikutan yang sini. Makanya kalau misal kamu mau bermedia sosial, jangan lupa, mungkin ini mini tips buat kamu, sebisa mungkin saring sebelum sharing biar kamu nggak kemakan sama yang namanya isu hoax gitu ya sobat. Sob, masih barengan sama aku Lia, dan kita ngebahas spesial di tanggal 18 ini, itu hari kesetaraan upah internasional sobat. Dan jangan lupa, kalau misal kamu punya momentum ketika kamu ngerasa gaji kamu itu, waduh ini sangat-sangat red flag ya, kamu boleh banget langsung hubungi Prameswara juga, nanti bakal aku sampein ke Pak Sugeng dari Disnaker Trans Jatim di 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan sobat, ini ada komen-komen masuk lagi dari Mas Ilham dari dekat. Makanya kadang kalau misal biar gak kejadian sama orang yang paling ini ya, jadi minus banget, takutnya kerjaannya banyak tapi gajinya kecil, itu bikin mental jadi down. Sebisa mungkin pas interview ya Mas Ilham, dipastiin dari segi gajinya, job desk-nya, dan kualifikasi-kualifikasi lainnya yang kiranya jadi faktor kiranya kita layak mendapatkan gaji segitu atau enggak, kayak gitu. Itu ya. Jadi kayak cross check lagi lah, pastiin, jangan malu untuk tanya. Gitu sobat. Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu dengan pertanyaan yang sama. Kamu tim yang kiranya suka gaji besar tapi pressure-nya banyak, atau ya udah gaji cukup aja tapi nyaman. Sobat, aku masih nunggu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke sobat, masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, masih ngomongin seputaran Hari Kesetaraan Upah Internasional sob ya. Dan ini ada komen-komen masuk lagi nih dari Mbak Vera di Mantub. Menurut saya pengalaman juga harus dihitung sih ya. Benar banget, relate nih Mbak Vera ya. Jadi ngomongin soal pengalaman, emang kadang bisa jadi salah satu faktor gaji kita lebih tinggi sobat. Makanya tadi di highlight barengan sama Pak Sugeng juga, kalau misal knowledge, skill, kemudian attitude itu mempengaruhi kadang gaji orang bisa lebih tinggi. Nah, makasih banyak buat Mbak Vera yang udah ikutan komen-komen. Mbak Vera, sukses selalu. Kemudian sobat, ini ada komen dari Mas Bayu di Karanggeneng. Perusahaan juga harus melihat kemampuan perusahaan sih. Wah, wah, wah. Ini dari segi apa berarti Mas Bayu? Bentar, aku coba pilah dulu ya. Benar-benar, ini relate sama ngasih gaji ke pekerjaannya sob. Kalau misal emang mampu tinggi, ya silahkan, jangan pelit gitu. Tapi kalau misal belum cukup, seperti yang disampaikan Pak Sugeng, kondisinya lagi sulit, bisa dibicarakan bareng sama pekerja. Asal pekerjanya juga mau ya, berkenan, asal kondisi tersebut gitu. Gitu ya Mas Bayu ya. Mas Bayu makasih banyak udah ikutan nimbrung gitu sobat. Mas Bayu sukses selalu ya. Sobat, kamu kiranya yang belum ikutan nimbrung, yuk aku masih nunggu kamu. Dan ini ada yang menarik nih, ini dari Mas Adi, nyampein kalau lagi sarapan boran, wah enak tuh, barengan sama pumpuknya. Bukan hanya itu, kalau misal boranan pagi-pagi ditambah sama otak-otak bandeng, wah ini luar biasa. Selamat makan ya Mas Adi. Kirim-kirim dong Mas ke kantor. Jangan-jangan aku bercanda sob. Sobat, ngomongin soal boran juga rekat banget kaitannya sama Lamongan dan menjadi identiknya. Mungkin boran bisa jadi alternatif sarapan kamu pagi ini sob. Gitu ya. Masih barengan sama kuliah sobat. Nah ini aku bawa update sebelum kita kembali lagi ke topik. Ada kapal induk Giuseppe Garibaldi yang telah datang pada 17 September kemarin dan dijadwalkan per hari ini bakal tiba di Jakarta sobat. Kondisi ini tuh menuai banyak pro kontra, tapi lebih relate-nya dan dominannya adalah kontra sobat. Karena momentum ini ternyata dari kapal yang dikirimkan ini merupakan hibah ya. Jadi kayak ini barang bekas sobat. Mereka dari pihak Italia menjualnya ke Indonesia dengan kondisi yang emang second. Nah terkait ini tentu dari warganet di media sosial itu pada menuai kontra banyak, kayak harus stand off banyak nih karena biar kelihatan pantas gitu. Nampaknya aja kelihatan bagus di depan, tapi nggak tahu ya, siapa tahu emang real kondisinya sebagus itu. Tapi kalau ngomongin soal barang bekas sob ya, ya pastinya tidak semulus ketika barang itu masih baru. Nah ini juga ada yang bilang kalau misal mubazir gitu, negara miskin banyak gaya, wah wah wah sob. Sebenarnya ya, dari negara kita mengambil kapal yang satu ini tuh dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya ini nanti digunakan untuk operasi kemanusiaan ataupun penanggulangan bencana. Wah wah, semoga ya tentu saja apa saja yang dilakuin sama pemerintah emang real kondisinya semacam itu, bukan hanya untuk flexing ataupun gengsi atau biar disorot wah bekerja nih pemerintah yang bukan hanya itu, tapi emang real tujuannya fokus untuk masyarakat gitu sobat ya, bukan hanya untuk menebalkan dompet sendiri ya, itu catatannya. Nah ini pasti ada pro kontranya sobat, tapi tentu saja apapun itu aku sebagai warga juga berharap ini emang kondisi kapalnya tidak banyak perbaikan, banyak praktik dilakuin, bukan hanya disimpan aja ya di negara kita ini nanti. Dan tentu saja semoga emang berdampak untuk apa yang dilakuin pemerintah kita sobat. Dan masih barengan sama kuliah dengan pertanyaan yang sama ya, seputaran Hari Kesetaraan Upah Internasional. Seputaran kamu, tim yang suka gaji besar, kemudian presennya banyak, atau gaji kecil aja ataupun cukup, tapi dengan lingkungan nyaman. Kamu tim yang mana? Aku masih nunggu jawaban kamu. Masih nunggu calling-calling kamu, sobat, di WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa, kita udah punya visual radio di Express Radio. Kamu bisa langsung download di Play Store kamu sekarang juga. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Sheila on Seven, Seberapa Pantas? Seberapa Pantaskah? Oh gitu gak sih liriknya? Daripada aku bingung liriknya gimana, sob, ini dia Sheila on 7, seberapa pantas. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah di Chosun High School. Dan sobat sebelum kita kembali lagi ke topik, dan sebelum

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah, Sob. Dan masih ngomongin seputaran Hari Kesetaraan Upah Internasional, Sobat. Ini ada komen-komen masuk lagi dari Mbak Siti di Mantup. Kalau kerjaan udah nuntup ya, Li. Apalagi udah numpuk ya, Li. Apalagi kalau udah lembur terus, tapi gaji nggak nambah, rasanya pengen resign. Tapi takut kalau nggak ada gantinya, Li, ya. Wah, wah, wah. Ini emang sih, Sob. Kalau misal lembur ya, udah sampai lebih dari 12 jam kerjanya. Wow, 12 jam aja itu udah banyak banget. Lebih dari 12 jam, kemudian kamu masih belum dapat gaji yang naik, kemudian dan tugasnya juga numpuk ya sampai kamu burnout. Wah, ini perlu dipertanyakan, Sobat. Kayaknya udah tanda-tanda kalau misal perusahaan kamu red flag sih kalau yang satu ini ya. Mbak Siti, coba kamu beraniin diri, sampaikan ke atasan terkait kondisi ini ya, biar siapa tahu nanti kamu bakal dapat hak kamu. Dan pastiin juga dari segi kerjaan kamu apakah sudah cukup mumpuni. Jangan sampai kita, Sob ya, minta haknya kita, tapi karena ternyata hak kita itu belum memenuhi sepenuhnya. Nah, ini perlu jadi catatan. Bukan hanya buat Mbak Siti, tapi juga buat kamu, Sobat Prameswara. Gitu ya. Mbak Siti, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Sukses selalu, Mbak Siti. Nah, Sob, dan terkait ini juga ada komen yang masuk dari Pak Doni. Pak Doni dari Sugiyo. Setuju banget sih sama narasumber Pak Sugeng tadi. Transparansi struktur gaji itu penting banget biar karyawan juga nggak curigaan. Hah, real, benar-benar. Jadi sebisa mungkin ya, Sob, kondisi transparansi gaji di awal, apalagi pas lagi interview, itu emang dibutuhin banget. Jadi kalau misal kita jadi kandidat ya, jangankan kamu, aku sendiri, kalau misal jadi kandidat, nggak transparan dari awal itu udah naruh curiga. Dan biasanya siapa tahu curiganya kita tepat sasaran atau ternyata enggak ya. Daripada kepo-kepo, mending dikasih tahu transparan sejak awal gitu, Sobat. Sobat, masih ngomongin seputaran topik, tapi sebelum bahas lagi ya, ini aku bawa update. Ada sedikit ketegangan dari Arab Saudi dan kelompok Houthi dari Yaman yang mengalami eskalasi tajam menjadi sorotan geopolitik utama per 17 September kemarin. Jadi ini ada gencatan senjata gitu yang terjadi di 2022 pasca. Wah, ini ada konflik yang cukup memanas. Dan sebenarnya dari kondisi ini ada kondisi saling serang, kemudian jatuhnya jet tempur F-15 juga. Ini terjadi, Sob, bukan hanya itu juga. Tentu saja ada beberapa 5 orang tewas dari kondisi saling serang. Dan kalau misal aku ditanya sudut pandang aku, ya semoga ini konfliknya segera membaik, segera meredah, tidak ada keberlanjutan, dan berhenti di 17 September kemarin aja, jangan berlanjut hari ini, gitu ya. Sobat, kiranya ada yang lagi di luar negeri, keluarga kamu di Arab Saudi, coba hubungi, sampaikan kalau mereka perlu berhati-hati gitu. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan pula. Gitu, Sobat ya. Sob, masih barengan sama aku, Lia, masih ngomongin seputaran Hari Kesetaraan Upah Internasional. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Dan aku masih nunggu komen kamu, masih nunggu calling-calling dari kamu, Sobat. Yuk, di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku setelin lagu yang lagi hype di September. Di Desember. Aduh, suaraku lagi hilang nih, Sob. Ini aku mau setelin lagu dari salah satu film yang lagi hype di Desember 2025. Apalagi kalau misal bukan yang namanya Avatar. Ya, ini dari Miley Cyrus, Dream As One. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana ya. Habis ini aku bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa kurang lebih udah 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9. Sekarang kurang 2 menit lagi sob jam 9. Yuk kamu yang belum bangun, segera bangun, cuci muka, minum mineralnya, sarapan. Mama kamu udah nyiapin makanan tuh di meja makan. Enaknya kamu bisa bangun tidur langsung makan ya sobat. Itu nikmat yang tak tertandingi sih. Kiranya kamu yang lagi di jalan tetap waspada, antisipasi. Kalau mulai ngantuk, mending kamu melipir beli kopi dulu atau ngopi-ngopi pagi dulu sob, biar kamu juga lebih aman di jalanan. Dan apapun kegiatan kamu sobat, tentu saja harapan aku semuanya dilancarkan dan aktivitas kamu juga diberi kelimpahan gitu. Sob, barengan sama aku Lia. Dan tadi kita udah ngebahas seputaran Hari Kesetaraan Upah Internasional. Ada mini talk show juga barengan sama Bapak Sugeng dari Disnaker Trans Jatim. Dan tentu saja Bapak Sugeng udah ngasih tahu himbauan kalau misal kita mendapati kecurigaan atas upah gaji kita selama di kantor, selama bekerja, sampaikan aja. Pak Sugeng juga nyampein kalau misal prameswara bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan keluh kesah rakyat yang kiranya ada di momentum ketika gajinya nggak adil, nggak imbang, ada beberapa kecurigaan lain sob. Kirim aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Nanti kita dari tim Prameswara coba hubungin barengan sama Pak Sugeng, karena emang itu hak kamu layak disuarakan. Bukan hanya itu sobat ya, ngomongin soal hak dan apa saja yang perlu kita selesaikan. Jangankan hak, kalau misal kamu mau hak kamu lebih, coba cek lagi apakah tanggung jawab kamu udah kamu penuhi, apakah proses kamu juga udah kamu penuhi sehingga kamu layak untuk mendapatkan haknya kamu gitu. Dan ini hubungannya sama skill, knowledge, sama attitude di dunia kerja juga. Kalau misal gaji lebih tinggi itu juga dipengaruhi oleh tiga hal itu tadi. Aku ulangi, ada knowledge, skill, dan attitude gitu ya sobat. Kalau misal kamu udah cukup qualified di situ, berarti hak kamu secara upah dan kesetaraan upah ini bisa kamu sampaikan ke atasan kamu. Kalau misal ada kecurigaan, sampaikan aja gitu ya sobat. Sobat mungkin itu barengan sama aku Lia. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah komen-komen, udah ikutan nimbrung, yang udah absen tadi pagi sarapan apa, segoboran itu tadi. Wah ini luar biasa, pagi-pagi makan segoboran anget-anget enak gitu sobat. Dan mungkin itu ya untuk diskusi hari ini. Semoga sedikit banyak untuk diskusi barengan sama aku siaran pagi ini bisa memberi insight maupun sudut pandang baru ke kamu semua. Sobat, kita ketemu lagi besok siang di jam 12 ya, kurang lebih 2 jam. Dan ketemu lagi di hari Minggu gitu. Untuk official paginya kita ketemu lagi di hari Senin sobat. Dan masih barengan sama aku juga, aku selalu nodong ke kamu buat calling-calling ataupun langsung komen aja di WhatsApp Radio Prameswara. Jangan lupa catat kalau misal kamu belum punya nomornya WhatsApp Prameswara di 0812-302-1039. Di Prameswara juga ada laporan warga sob, buat kamu yang kiranya punya keluh kesah di your real life, di kerjaan kamu, di jalanan, listrik padam, sampaikan aja nanti kita coba hubungin sama, sambungin sama pihak pemerintah terkait gitu ya, biar segera ada solusinya. Mungkin itu barengan sama kuliah untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini sobat. Ini aku bakal salin lagu dari Nici Laskar Pelangi. Wah ini kita bakal nostalgia sih. Laskar Pelangi ini momen ketika

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
5: gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Pramaswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerah. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Berita ikuti Lintas Informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Ramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Bongkah Hati Lamongan, 103,8 FM Rames Kata Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Kebakaran hutan di Ponorogo sulit dijangkau. Petugas pantau pergerakan api. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Wilis wilayah Kabupaten Ponorogo masih dipantau petugas karena lokasi titik api berada di kawasan dengan akses yang sulit dijangkau manusia. Wakil Administrator KPAOP Sermawan mengatakan kondisi medan menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan kebakaran. Di sejumlah kawasan pegunungan, jurang dan alur sungai secara alami menjadi pemutus atau penghalang pergerakan api. Hermawan menambahkan, petugas tidak akan memaksakan diri mendekati titik api apabila medan terlalu berisiko. Petugas akan memantau arah pergerakan api dan melakukan penyekatan pada titik yang masih dapat dijangkau. Hermawan menyebut lokasi kebakaran di kawasan Wilis cukup jauh dari pemukiman, bahkan sejumlah titik berada di kawasan punggungan dan puncak yang sulit

0: Kemenkes masih menunggu hasil pemantauan penggunaan citra. Bekas area yang terbakar nantinya dapat dilihat dari citra sehingga luasan kebakaran bisa diperkirakan. Hermawan menjelaskan, kawasan hutan di ketinggian sekitar 1.800 mdpl hingga 2.000 meter di atas permukaan laut didominasi oleh rerumputan. Vegetasi pohon relatif jarang meski masih terdapat cemara gunung.
1: Ketinggian di atas 1.800-2.000 itu tegaannya ya, apa rerumputan

Sementara itu, Hermawan mengatakan jajaran wilayah selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD Ponorogo untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan Wilis. Dia berharap kebakaran tidak merambat ke kawasan lain yang lebih sulit dikendalikan. Pemantauan dilakukan secara berkala.

Kecamatan Pucuk. Kepala Disnaker Lamongan, M. Zamroni, menegaskan bahwa pihak instansi akan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain fokus pada perlindungan hak pekerja dan kondisi korban, Disnaker juga langsung bergerak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan perusahaan, meliputi kelayakan peralatan, prosedur operasional, hingga penggunaan alat pelindung diri. Sementara itu, pihak manajemen PT Superior Prima Sukses TBK telah menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah kecelakaan yang terjadi, serta berkomitmen untuk memberikan pendampingan penuh dan

0: studio silakan.
1: Iya, reporter radio kami sekarang Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Lamu belum padang. Ngawi upayakan satu helikopter water booming. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan atau karhut telah di lereng utara Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi masih belum sepenuhnya padam. Hingga Kamis 17 September 2026, 4 titik api terdeteksi di kawasan RPH Campurejo, yakni peta 42E Desa Karanggupito dan peta 412 Campurejo, Kecamatan Kendal. Luas lahan terbakar masih dalam pendataan. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan sulitnya medan dan keterbatasan akses kendaraan menjadi kendala pemadaman.
3: Pos 3 itu artinya yang memang daerah yang bisa kita jangkau. Transportasi yang masih terjangkau di situ. Lalu upaya-upaya yang kita lakukan saat ini, karena melihat dari titik apinya itu yang memang masih belum bisa di upayanya adalah membuat sekat larangan. Jadi antisipasi mengendalikan ketika nanti penyebaran atau kebakaran itu terjadi. Jadi upaya itu lalu sudah masyarakat sangat antusias. Bagaimana agar mereka juga berupaya untuk penjalarannya itu terkendali, tidak masuk ke hutan produksi. Karena ini yang memang harus kita antisipasi bersama. Lalu upaya berikutnya apa? Kalau sudah jadi melakukan berbagai informasi ke polisi, lalu sudah mengajukan permintaan helikopter untuk water pumping. Jadi itu yang nanti bisa menjangkau. Tapi sampai sekarang itu dengan apa yang kita upayakan berupa sekat larang tersebut, aktivitasnya adalah informasi di sini, lalu yang kedua logistik, karena masyarakat juga antusias, ada kelompok yang berjumlah 75-60 membuat kendaraan tersebut, jadi logistik konsumsinya ini dari posko ini. Lalu kalau sampai kapan, ya sampai nanti ketika kebakaran itu sudah betul-betul dinyatakan padam dan situasi sudah terkendali, ya baru selesai untuk mendirikan posko.
2: Untuk mencegah api meluas, petugas bersama masyarakat membuat sekat bakar atau ilaran. Selain penanganan darat, BPBD Ngawi berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengajukan bantuan helikopter water booming. Pemerintah berharap kebakaran tidak merembet ke hutan produksi maupun lahan pertanian warga. Dukungan operasional juga dilakukan melalui dua posko pemantauan dan logistik di Ngerayu dan Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, yang melayani kebutuhan relawan selama bertugas. Demikian.

0: dan kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahan FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Percikanlah sentuh font. Batik sepatu PT Esa Kalen Jaya Mojokerto terbakar hebat. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Batik sepatu PT Esa Kalen Jaya yang berlokasi di Jalan Brawijaya Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, terbakar hebat pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 10 WIB. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal serta penuturan karyawan menyebutkan bahwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh percikan api pengerjaan las renovasi di lantai 2 yang mengenai tumpukan bahan baku spons. Api dengan cepat membesar dan merambat ke material alas kaki mudah terbakar lainnya di area gudang sehingga mengejutkan ratusan buruh yang sedang bekerja di lantai 1.
3: Info awal yang kami terima, api itu berasal dari gudang belakang ya, kemungkinan besar ada aktivitas las-las, kemudian percikan api itu kena ke bahan baku seperti ada karton dan segala macam yang mudah terbakar. Ini masih dugaan awal saja. Pabrik ini sedang berproduksi ya, sedang melaksanakan kegiatannya seperti biasa, kemudian begitu ada kebakaran, alhamdulillah semua pekerjanya bisa dievakuasi ke tempat yang aman.
2: Sebanyak 4 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit water cannon dikerahkan ke lokasi untuk mengisolasi kobaran api serta melakukan pembasahan intensif agar tidak merembet ke area lain. Beruntung, seluruh karyawan pabrik berhasil dievakuasi keluar gedung dengan selamat sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga Kamis siang, petugas masih berjibaku menuntaskan pembasahan di lokasi kejadian. Sementara jumlah total kerugian material yang dialami perusahaan masih dalam tahap penafsiran. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi pertamanya. Dan ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa, bersama rekan redaksi yang bertugas pamit untuk diri dan sampai jumpa.
4: Brahma Suara.
5: Music FM Information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music and information. Prima Suara.
2: Halo, selamat pagi Sobat Prima Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prima Suara. Dan tentunya ya di pagi hari ini Charlie yang selalu setia nemenin kamu ya di jam-jam ngantuk tentunya ya. Apalagi udah memasuki hampir jam setengah 11 pagi ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Charlie sambil mantengin laptop ya, kayaknya lagi pusing nih. Kenapa, Kak? Udah semangat kerja ya, semangat ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Charlie sambil bacain komen-komen juga boleh banget, atau kamu yang lagi fokus ya balesin komen dari mantan ya, aduh boleh banget, atau lagi nungguin balasan dari mantan nih, waduh kayaknya ya, waduh apalagi senyum-senyum nih ya. Dan buat kamu Sobat Teman Suara ya, tentunya Sherly bakal nemenin kamu di pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti. Nanti itu kita akan ngebahas seputar dunia rokok nih. Waduh, rokok ini ya. Dan tentunya buat kamu para pecinta rokok ya, maupun yang gak merokok juga gak apa-apa sih ya, kan sesuai dengan keyakinan masing-masing aja ya. Dan tentunya statement pro dan kontra akan Sherly jelaskan nanti ya Sob ya. Dan tentunya sangat seru banget. Dan pokoknya kamu jangan kemana-mana ya, pokoknya stay tune terus aja di Prima Suara 103,9 FM. Karena apa? Nanti topik utama kita itu bakalan menarik dan seru. Apalagi kan di Indonesia tuh banyak sekali pecinta rokok ya. Banyak yang ngerokok, banyak yang gak ngerokok juga banyak ya. Tapi di antara banyak yang ngerokok sama enggak tahu nih, banyakan mana nih, kayaknya sama-sama banyaknya sih ya. Dan tentunya terkait tema di hari ini itu mengenai ketika bea cukai menjadi sebuah andalan di negara kita, industri rokok mulai bertanya nih. Waduh, bertanya apa tuh ya? Apalagi belakangan ini itu lagi ramai banget narasi di publik ya, yang lagi viral banget. Rokok itu harganya 26.000 nih, tapi 19.000-nya itu buat masuk ke kas negara lewat cukai atau bea cukai. Dan tentunya kita bakal ngebahas dan kupas tuntas terkait bea cukai maupun rokok itu sendiri ya, ataupun para pekerjanya juga, ataupun yang lainnya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Semarang, jangan kemana-mana karena Sherly bakal mengupas tuntas terkait isu yang lagi viral ini terkait rokok yang harganya 26.000 malah dipangkas 19.000-nya itu buat kas negara. Dah, pokoknya pantengin terus aja di X-Space Radio di HP kamu, atau kamu juga bisa dengerin Sherly lewat websitenya pramasuarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini Sherly bakal kembali lagi. Tetap stay tune terus aja.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sahabat Prames Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya udah jam setengah 11 aja ya, enggak kerasa banget ya. Dan kalau menyinggung sedikit ya terkait besarnya porsi bea cukai terkait rokok itu ya yang masuk ke kas negara. Nah, di sini muncul statement pro dan kontra nih di tengah masyarakat ya Sob ya. Di satu sisi pemerintah konsisten menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk menekankan jumlah perokok ya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja demi kesehatan sih ya. Tapi di sisi lain, dari sudut pandang industri dan ekonomi sendiri, kenaikan cukai yang terus-menerus meningkat ya, ini memberikan tekanan luar biasa pada biaya produksinya. Bukan cuma pabrik yang besar-besar, tapi pabrik yang kecil-kecil juga kena dampaknya, tapi apalagi rantai ekonomi yang panjang banget ya Sob ya, dari petani tembakaunya, dari buruh pabriknya, distributornya, dan sampai pedagang toko kelontong di sekitar kita ya. Dan tentunya buat sobat Prames Suara, kalau kamu punya cerita menarik terkait rokok ya, atau kamu pecinta rokok, udah kamu bisa komen-komen aja. Kamu gak suka rokok juga gak apa-apa, komen-komen aja ya. Apalagi kamu yang bekerja di bea cukai ataupun di instansi pemerintahan terkait isu di pagi hari ini, boleh banget kamu share dan sharing-sharing bareng Shelly di sini ya. Pokoknya tetap pantengin terus aja X-Space Radio di HP kamu. Kamu juga bisa mantau Shelly lewat websitenya prameswarafm.com. Dan tentunya kamu bisa komen di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Karena setelah ini, Shelly bakal kembali lagi.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Promise.

Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sahabat penam suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemeni kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di pagi hari ini ya, kita masih ngomongin soal rokok dan bea cukai nih ya. Dan setelah ini kita bakal terhubung dengan Mas Rian ya. Yang tentunya Mas Rian ini lebih ke pro sih kayak lebih ke kontra sih ya kayaknya. Dan kayaknya yang Shirley tahu itu Mas Rian itu nggak ngerokok sih Sap ya. Tapi bentar Mas, kita coba telepon dulu ya Mas Riannya. Oke. Kemana nih ya Mas Rian? Sepertinya sedang di jalan. Oke. Oke ya, disambil nunggu nanti ya. Oke, kita lanjut pembahasan kita di awal ya terkait cukai rokok, yang tentunya cukai rokok ini lagi isu-isu viral-viralnya itu dinaikkan lagi dan naik lagi. Dan tentunya ya terkait cukai rokok ini terlalu tinggi biaya cukainya siap. Dan tentunya kalau kata masyarakat sih ya, tanpa ada perhitungan statement yang matang, jadi nggak ada perhitungannya dan tiba-tiba panjangnya itu dipotongnya lebih banyak. Apalagi kan yang kita tahu yang lagi viral itu kan harganya 26.000, malah 19.000-nya dipotong 19.000, tinggal berapa ribu itu harganya ya. Dan tentunya terkait maraknya peredaran rokok juga, apalagi rokok ilegal nih ya, tanpa ada cukainya itu ya, ada stiker cukainya itu ya, legal dan alias rokok tanpa pita cukai itu tadi, yang makin marak itu makin banyak banget kita temukan ya di mana-mana sih ya. Dan ketika rokok ilegal itu menjadi yang sering diburu ya sama masyarakat karena harganya yang lebih murah dibandingkan rokok legal ya, yang tentunya rokok yang legal dilegalkan di negara ini adalah makin mahal, apalagi di luar jangkauan masyarakat. Kita tahu sendiri ekonomi sekarang kan lagi kacau kayaknya ya, apalagi dengan yang notabene itu kita melihat di sekeliling kita tuh banyak yang merokok juga. Dan mungkin kalau di rumahnya Sherly sih lebih ke nggak ada yang ngerokok sih, tapi di masyarakat kalau kita kemana-mana beli gorengan, beli apapun di luar itu kan pasti banyak yang ngerokok ya. Jadi apalagi kalau harga rokok yang legal itu mahal, wes pasti ya dibilang nggak payu ya siap payu, dibilang payu ya payu, pancen payu ya, apalagi rokok yang ilegal yang wis gak dilegalkan negara. Jadi kayak ya tambah payu, iya gak sih? Apalagi negara juga malah rugi nih karena penerimaan cukai sampai bocor dan pengendalian konsumsi pun tidak efektif ya tentunya. Dan selain itu juga banyak hal yang gak kalah penting nih Sop ya, terkait transparansi penggunaan dana cukai itu sendiri lewat dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang disalurkan ke daerah-daerah untuk fasilitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi gini nih pandangannya, walaupun bea cukai dari cukainya sendiri itu memotong 19.000 ya yang lagi viral itu, dari harga normalnya 26 atau 29.000 itu dipotong 19.000. Nah, terkait nanti potongan uangnya itu, uang 19.000 itu dikumpulkan, ditaruh di kas negara untuk disalurkan ke daerah-daerah tentunya untuk memfasilitasi kesehatan dan tentunya untuk kepentingan masyarakat luas gitu. Jadi enggak boleh negatif terus, ya. Kenapa harganya makin mahal, potongan pajaknya mahal, kok segini-segini, aduh gak usah begitu, kita selidiki dulu kenapa ya. Dan salah satunya itu ya tentunya untuk menopang dan memfasilitasi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya ya Sob ya. Dan kali ini juga udah ada komen yang masuk nih ya dari Rima nih ya. Kalau dari Rima sendiri nih, dengerin coba ya. Setuju sih share, walaupun cukai itu mahal gak apa-apa, uangnya juga beneran balik ke rakyat lagi kok, buat memperbaiki fasilitas rumah sakit dan tentunya bantuan-bantuan buat para petani tembakau. Waduh, betul banget nih apa yang dikatakan sama Rima ya. Terima kasih ya Rima udah nimbrung di siaran paginya Shirley. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara yang punya cerita unik atau kamu pecinta rokok ya, atau kamu yang biasanya ngerokok kayak kalau nggak ngerokok itu nggak tenang kayak ya, itu juga biasanya sering sih, apalagi anak-anak muda sekarang kan pasti ngerokok. Tapi juga ada yang lebih ke
nggak merokok itu nggak apa-apa, tapi ya namanya orang ya kan, ya bebas lah, itu kan individual, tergantung individualis mereka masing-masing nggak sih Sob ya. Tapi kalau kamu nih tipe perokok atau bukan, udah kamu komen aja di WhatsAppnya Prabu Suara di 0812-302-1039, dan kamu masih bisa mantau Shirley lewat aplikasi Xpeace Radio di HP kamu, dan kamu juga bisa pantau Shirley juga lewat websitenya pramasuarafm.com. dan pokoknya tetap stay tune terus aja, karena setelah ini kita bakal dengerin lagu dari Pamungkas nih, Let Me Cry. Aduh, udah dengerin aja ya, jangan kemana-mana.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sahabat Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dibalik lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya ya sob ya, kalau ngomongin soal dinamika ekonomi saat ini ya, dimana lagi tentunya kan kamu juga dan aku tahu lah ya, pasti ada dan tentunya telah terjadi kekosongan pendapatan negara. Dan tentunya banyak sekali cara untuk menutup APBN. Entah itu harus membebankan yang kosong tersebut ya dari instrumen pajak maupun kepada rakyat ya. Bebannya itu pasti di rakyat lah ya. Dan apakah hal tersebut itu benar atau tidak sobat Suara? Dan tentunya dari klarifikasi tata kelola keuangan negara sendiri, instrumen pajak dan cukai yang kita tahu adalah memang menjadi tulang punggung utama penerimaan APBN. Tapi ya, penyesuaian tarif pajak atau cukai juga tidak sekedar asal mengambil modal dari rakyat untuk menutupi defisit yang bolong-bolong tadi, yang kekosongan tadi ya. Tapi melainkan ada fungsi regulasi nih, yaitu fungsi regulasinya untuk mengontrol laju inflasi dan kestabilan ekonomi makro. Dan tentunya ya, untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan buat kamu sobat teman suara ya, kalau kamu punya unek-unek seputar pajak, seputar cukai, atau kamu pedagang rokok ya, atau pedagang toko, pokoknya kamu jualan rokok lah ya, pasti tahu lah ya harga rokok yang sebenarnya segini, belum lagi nanti segini, gini-gini, apalagi kamu distributornya sendiri, bos, kamu pasti paham banget lah ya terkait hal ini. Udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prawe Suara di 0812-302-1039. Karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi jam 12 nanti ya, karena setelah ini Shirley ada talk show nih. Udah kamu pantauin terus aja ya live streamingnya Prawe Suara FM, dan kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi Xpeace Radio di HP kamu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM Music and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Halo Sobat Penemuan Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di kesempatan hari ini ya, di jam 11 ini sampai setengah 12 nanti, yang tentunya Shirley menemani kamu 30 menit aja ya, di pojok, di statement apa nih ya, di talk show suara berdampak ya tentunya ya. Dan buat kamu Sobat Penemuan Suara ya, yang kepo banget siapa sih mbaknya ini cantik banget. Nah, nanti kita kenalan ya. Dan tentunya hari ini tuh topiknya terkait salah satu organisasi yang ada di Lamongan. Coba tebak apa? Hah, betul banget, IMF, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lamongan, yang tentunya ya akan memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan daerah di Lamongan khususnya ya. Dan kita bakal bedah gimana sih peran mahasiswa dan para rekan-rekan ya, dan tentunya memberikan dampak nyata untuk kemajuan Lamongan. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information. Dan kamu juga bisa lihat live streamingnya di akunnya Prameswara ya, di Prameswara FM. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Halo, sobat penuh suara. Jumpa lagi bersama Sherry di sini ya, yang salah setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di kesempatan hari ini ya, kita akan membahas seputar organisasi IMM tuh ya. Dan tentunya ya, Sherry gak sendirian nih, udah ditemani sama kakak cantik ya. Coba kita kenalan aja dulu ya. Halo, Kak.
2: Halo, Kak Sherry.
1: Iya, bisa.
2: Boleh.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya ucapkan terima kasih kepada Radio Kami Suara karena sudah memberikan ruang untuk berbagi dan berdiskusi melalui suara kita. Perkenalkan, saya Arin Hajar Umukhalifa dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Lamongan yang saat ini diamanai menjadi Ketua Bidang Marapi atau Ketua Rencana.
1: Oke, baik. Waduh, kayaknya kakaknya nih masih tegang nggak ya? Tegang nggak? Oh, relax. Oke, baik. Berarti ini mewakili Bapak Ketua ya? Oke, baik, Kak. Dan tentunya ya, aku mau tanya nih, Kak, ya. Kalau dari kakak sendiri nih ya, kalau menjadi seorang ketua, misalkan nanti, siapa tahu kan rezeki ya, menjadi seorang ketua nih ya. Kalau kakak sendiri menginginkan itu nggak? Aku pengen jadi seorang ketua atau enggak sih di fase ini udah cukup?
2: Ya, amanah itu pasti ada tanggung jawabnya.
1: Betul.
2: Karena di dalam proses ini nantinya itu menjadi atau diamanah menjadi ketua dan teman-teman juga mempercayai saya sebagai ketua. Kalau saya rasa itu adalah hal yang menjadi tantangan untuk saya sendiri.
1: Oke. Ya, tantangan sekali ya. Oke, baik. Tapi kalau ngomongin soal organisasi IMM sendiri ya, Kak ya. Dan tentunya untuk kualifikasinya sendiri pasti harus mahasiswa ya, Kak ya. Wajib.
2: Wajib mahasiswa karena berada di ranah kemahasiswaan juga. Yang mana statusnya ya harus mahasiswa.
1: Betul sekali. Oke. Tapi kalau selain itu, Kak, udah mahasiswa kan udah poin pertama ya, poin utamanya itu. Kalau yang kedua, apakah harus bisa ngaji ya? Apalagi enggak, itu apalah salah satu syaratnya juga atau enggak nih?
2: Betul.
1: Betul.
2: Kalau misalnya ada yang ingin masuk IMM tapi nggak bisa ngaji, maka tidak masalah, Kak. Karena kita itu mengupayakan terbetulnya tiga hal tersebut.
1: Oke. Selain itu juga, Kak, apalagi ada syarat persyaratan khusus nggak sih, Kak? Apalagi kalau kemarin kan pastinya kakak ikut ya dalam pelantikan hari apa kemarin? Hari Kamis ya. Hari Kamis kemarin ya, pemilihan ketua yang udah memegang tongkat estafet pasti kakak hadir juga kan ya di sana? Oke. Dari yang kakak tahu nih seputar pelantikan kemarin, bisa diceritakan gitu, Kak, keseruannya di sana seperti apa dan ketegangannya ya, lebih yang paling penting itu ketegangannya seperti apa, Kak?

Oke, baik, baik Kak tentunya. Waduh, kayaknya ceritanya menarik banget ya, apalagi kalau kalau Kakak sendiri kan, kalau sendiri dari segi keperempuanan ya Kak ya. Kayaknya hampir sama kayak Sherly ya, karena Sherly juga ikut organisasi juga dan sama fokusnya itu di segi perempuanan. Kayaknya hati kita benar-benar sehalus itu ya Kak ya. Diberikan posisi dan tanggung jawab apalagi untuk menemani para perempuan-perempuan ya yang ada di Kabupaten Lamongan ya. Apalagi kan katanya sih kalau sebagai perempuan itu ini ya lebih ke kalem kayaknya, buat ketegasan dan keberaniannya tuh masih kurang kayaknya Kak ya. Padahal ya walaupun yang menjadi ketua perempuan atau laki-laki menurut saya ya fan-fan aja nggak sih Kak ya. Dan tentunya apalagi kalau mengenai tanggung jawab itu hal yang utama ya, dan bukan hanya sekedar jabatan aja, melainkan sebuah tanggung jawab adalah porsi utama dalam kamu berhasil nggak berhasil itu dari kamu sendiri gitu. Bukan berarti jadi ketua itu oke, terus anak-anak bawahnya tuh teman-teman yang di bawahnya itu gak diurusi yo, bingung lagi gak sih ya. Dan tentunya buat sobat penambah suara, jangan kemana-mana ya, setelah ini Sherly bakal kembali lagi tetap di 103,9 FM. Dan tentunya setelah ini Sherly bakal melupas tuntas ya, mengupas tuntas terkait apa sih organisasi IMM itu. Oke, tetap setting terus aja di 103,9 FM, Music is an Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prames Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang.
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
2: 103,9 Prames Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Halo sobat Prameswara, dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di kesempatan hari ini ya, di jam 11:30 ini ya, udah kedatangan tamu spesial banget nih. Narasumbernya cantik, manis, dan kualem banget gitu ya. Dan ini dari IMM ya, salah satu ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Lamongan nih sob ya. Halo Kak Arum.
4: Halo Kak Charlie.
3: Oke, oh ya nih kak ya, kalau dari Kak Arum sendiri ya yang mewakili Bapak Ketua nih ya, ini kan Sobat Prameswara masih bingung ya Sobat Prameswara itu, apa sih IMM itu dan apa sih maknanya? Jadi yang ingin saya tanyakan itu ya, apa sih maknanya kak, makna mendalam ya dari pelantikan ini dan kemana arah awal gerak kepengurusan pengurus cabang ya IMM Lamongan untuk satu periode ke depan kak.
5: Oke baik Kak Sherly, terima kasih. Untuk IMM tersendiri itu singkatannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang bergerak di ranah kemahasiswaan dengan ada yang namanya trilogi kak, ada intelektual, humanis, dan intelektual. IMM ini bergerak dalam ranah tersebut, yakni di kepengetahuannya, lalu keislaman, dan bagaimana cara bersosial atau humanis. Maka di periode kepemimpinan ini, kemarin pelantikan, kami memperoleh amanah baru, tanggung jawab baru, dan tentunya arah gerak yang harus kita jalankan bersama-sama teman-teman kepemimpinan di IMM. Untuk pelantikan kemarin, kita mengambil tema relevansi IMM, dialektika perkembangan zaman, yaitu bagaimana IMM itu mengambil peran dalam masyarakat untuk dialog dalam perkembangan zaman yang mungkin perkembangan zaman ini begitu cepat ya kak. Jadi IMM tuh hadir sebagai solusi, solusi dari masyarakat, dinamika yang ada, persoalan-persoalan yang mungkin menjadi hal yang sangat urgent dalam masyarakat. Seperti itu kak.
3: Soal dinamika nih kak ya, dinamika bukan soal dinamika lagi ya, apalagi terkait isu-isunya ya. Dinamika itu kan adanya gonjang-ganjingnya negara ini ya, apalagi ya kalau fokus ke Lamongan aja ya oke sih ya, kita memang fokusnya ke Lamongan ya, kita kayak menjaga Lamongan ini agar tidak tidak terpengaruh dengan gonjang-ganjingnya negara ini ya saat ini ya kak ya. Dan kalau ngomongin IMM sendiri ya kak ya, kalau melihat persoalan serta tantangan utama yang dihadapi ya, apalagi kita para generasi muda ya, para mahasiswa juga maupun masyarakat Lamongan nih, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan ya, kalau dari Kak Arum sendiri nih, kalau terkait isu-isu yang ada ya, apalagi dari segi ekonominya sendiri yang menurut kita ya para Gen Z ini lagi dibilang terpuruk ya terpuruk. Tapi kalau dari Kak Arum sendiri tuh gimana tuh cara memberikan statement ke masyarakat bahwa ini loh, kita harus seperti ini loh, gitu loh Kak.
5: Oke baik Kak Sherly. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa, maka sebelumnya kita harus mempunyai kapasitas terlebih dahulu. Yang pasti yang pertama kapasitas intelektual, dan juga yang kedua kita mampu mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Dengan persoalan-persoalan yang ada, mungkin dalam persoalan ekonomi, pertanian, infrastruktur, dan juga persoalan publik yang lainnya, persoalan tersebut mungkin jangan sampai dipandang sebagai daftar masalah. Tapi kita sebagai mahasiswa dengan kemampuan kita, kemampuan intelektual kita, maka kita akan turun ke bawah mencari solusi dan akar masalah dari tersebut, lalu merekomendasikan di pemangku-pemangku kebijakan. Seperti itu. Betul banget, Kak. Oke, baik, Kak. Dari IMM itu sendiri atau organisasi yang bergerak di bidang kemahasiswaan, maka kita itu sebagai mitra kritis atau mitra strategis pemerintahan, yaitu kita bukan sekedar menolak semua kebijakan yang ada ya, Kak. Tapi kita juga menyaringnya, mengambil data dari langsung keadaannya seperti apa dan merekomendasikan atau memberikan solusi kepada pemerintahan. Itu adalah peran yang seharusnya kita lakukan untuk membangun sama-sama perekonomian atau permasalahan yang ada di daerah.
3: Dan terkait hal itu juga ya, Kak ya, bagaimana sih evaluasinya terhadap kontribusi IMM sendiri ya, IMM sendiri selama ini, dan sejauh mana sih dampak dari aksi dan gerakannya yang sudah dijalankan betul-betul dan dirasakan juga manfaatnya dari tahun ke tahun, Kak?
5: Oke, baik, Kak. Kalau ngomong evaluasi ya, Kak, kita mempunyai tolak ukur bagaimana kegiatan IMM itu bukan sebagai banyaknya kegiatan terus tidak ada pengaruhnya atau tidak ada impact-nya, tapi bagaimana semua kegiatan IMM itu mempunyai dampak atau perubahan bagi kadernya itu sendiri maupun memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu menjadi evaluasi atau tolak ukur kegiatan kami. Sehingga kegiatan yang kita lakukan itu juga ada manfaatnya, ada impact-nya yang bisa kita peroleh dan bisa diperoleh untuk masyarakat.
3: Oke, baik. Waduh. Baik ya. Dan terkait gagasan utama nih, Kak ya. Kalau ngomongin soal gagasan utama dan program-program prioritas nih, pasti punya program prioritas lah ya yang bakal diusung dari pengurus cabang sendiri, pengurus cabang IMM Lamongan nih untuk periode 2026-2027. Mungkin bisa disepil sedikit lah, Kak ya. Silakan.
5: Di IMM juga ada yang namanya kampung binaan, Kak. Kampung binaan itu berada di daerah Banjaran Lamongan, yang mana ada kegiatan-kegiatan pengabdian di sana. Salah satunya itu ada Ikmawati Mengajar, bagaimana caranya kita memperdayakan perempuan dan melalui pendidikan khususnya untuk pengabdian masyarakat di daerah sana. Itu dilakukan setiap satu minggu sekali dengan kita mempelajari mengenai pendidikan digital, literasi dan numerasi melalui digital tersebut. Terus juga kita mempunyai dalam menjalankan organisasi, kita mempunyai pijakan atau pilar yang namanya gagasannya itu catur cakap, yaitu cakap intelektual, bagaimana kita menjadikan pengetahuan kita berdampak oleh masyarakat, bukan sekedar kita berargumen, tapi kita menemukan data dan kajiannya sesuai dengan real atau kondisi masyarakat. Yang kedua, cakap emosional. Sebagai seorang pimpinan atau mahasiswa, kita seharusnya mempunyai empati atau emosional terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dan untuk menghadapi dinamika organisasi tersebut, kita juga harus mental emosional kita juga harus siap. Terus ada juga cakap digital, karena sekarang perkembangan zaman semakin cepat dan informasinya juga semakin banjir informasi yang kadang itu benar, kadang salah, kita tidak tahu. Tapi karena kita menggagas cakap digital, maka kita filter gagasan-gagasan mana yang mungkin bisa kita kuatkan dan mungkin gagasan yang tidak seharusnya ada gitu, Kak.
3: Betul, betul banget ya. Mm-hmm. Apalagi kan lagi hetik-hetiknya ya. Sekarang juga viral tuh, habis ini, hari ini topiknya. Biasanya lagi topiknya ini. Jadi ya, kayak Indonesia betul, tuh banyak banyak sekali topiknya ya kak ya di Indonesia. Jadi kita tinggal memilah dan memfilter sih tentunya. Betul sekali yang apa yang dikatakan sama Kak Arum nih ya. Dan terkait tadi ada juga ini ya, kayak semacam aktivitas ya yang itu diperuntukkan untuk perempuan ya kayak tadi. Betul. Di Banjar mana tadi kak,
5: di daerah Banjaran ya.
3: Di Banjaran. Nah kalau Sobat Perempuan Suara kan bingung ya, itu biasanya kalau dibilang perempuan kan pasti perempuan dan laki-laki ya, tapi kalau terkait usianya nih kak, apakah ada batasan usia untuk bisa mengikuti hal tersebut, kegiatan itu?
5: Oke. Untuk batasan usia saya rasa kalau sudah masuk mahasiswa dan itu juga sudah termasuk bagian dari kontribusi kegiatan tersebut. Jadi tidak ada klasifikasi usianya berapa, tapi kalau sudah menjadi bagian dari mahasiswa, maka berkewajiban juga berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
3: Oke, baik. Dan terkait strategi ya kak ya, kita ngomong strategi lagi nih. Gimana sih strategi dari Ikatan Muhammadiyah Lamongan ini ya, yang tentunya dalam membangun kolaborasi dan sinergi bersama masyarakat, apalagi pemerintah Kabupaten Lamongan hingga elemen daerah pelosok-pelosok terpencil yang ada di Lamongan ya tentunya. Gimana strateginya kak?
5: Oke, baik. Tentunya dalam menghadapi persoalan yang begitu kompleks, kita di organisasi IMM tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus berkolaborasi atau membangun kolaborasi dengan media, birokrasi, pemerintahan, dan lain sebagainya, agar menjadi satu kekuatan yang nyata untuk membangun suatu peradaban di Lamongan tersebut. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri nih kak dengan IMM saja, tapi juga kita mampu berkolaborasi dengan sesama, itu juga menjadi salah satu strategi kami.
3: Dan tentunya yang saya tahu ya kayak mungkin dari Sobat Prama Suara yang tahu juga tahu, dan dari Kak Arum sendiri kan tentunya di Lamongan ini kan bukan hanya organisasi IMM aja ya kak ya, tapi banyak sekali organisasi yang tentunya kalau kita sendiri yang maju, apalagi kalau ngomongin soal kemajuan daerah, itu sebenarnya nggak semuanya suara itu ngumpul dari satu, sekalipun organisasi kita berbeda-beda, tetapi dari berbagai organisasi yang ada di Lamongan tentunya membuat kita sebagai mahasiswa itu malah terbantu dengan banyaknya suara yang sudah terkumpul menjadi satu. Benar gak sih Kak Arum?
5: Betul sekali.
3: Dan tentunya kalau sudah ngumpul jadi satu ya, kayaknya kalau soal organisasi kayaknya sudah dilepas dulu deh. Kita fokuskan
5: satu tujuan.
3: Betul sekali. Dan tentunya kalau ngomongin soal kemajuan dan kontribusi daerah ya kak ya, dari Kak Arum sendiri nih kalau ngomongin, pasti kan ada tuh isu-isu atau apa ya, kayak semacam demo nih
5: ya. Betul.
3: Nah apakah kita sebagai perempuan juga sebenarnya perlu gak ikut menyuarakan ya, kalau dari Kak Arum gimana kak?
5: Menurut saya kalau masalah menyuarakan itu kewajibannya bukan laki-laki saja ya.
3: Oke, baik.
5: Ketika ada persoalan, apalagi itu yang mengaitkan dengan perempuan, maka seorang perempuan juga berhak untuk menyuarakan hal itu. Perempuan berhak turun ke publik dalam untuk memberanikan diri dalam menyuarakan persoalan-persoalan yang menjadikan tantangan dari perempuan itu sendiri, Kak.
3: Jadi kita sebagai perempuan juga gak boleh dianggap lemah ya.
5: Betul sekali kan.
3: Apalagi buat kemajuan daerah, jangan kan kemajuan daerah, kemajuan perasaan aja tuh perempuan menjadi kayaknya peran utama dalam itu ya. Dan tentunya nih kak ya, Shirley mau tahu nih, dan tentunya Sobat Rama Suara juga yang di sana pengen tahu nih, apa sih harapan terbesar dari pengurus cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lamongan ya, tentunya terhadap eksistensi organisasi ini dalam mendorong kemajuan Kabupaten Lamongan di masa depan, Kak.
5: Oke. Mungkin harapan saya kalau terdengar kalimat IMM bukan hanya sekedar organisasi mahasiswa yang sering membuat kegiatan, tetapi juga organisasi yang punya gagasan, punya keberpihakan kepada masyarakat, tentunya masyarakat Lamongan, dan mempunyai solusi itu sendiri, Kak. Ya, kita ingin kader IMM setelah berorganisasi itu bukan berhenti pada jabatan atau pada pengalaman kepanitiaan saja, tetapi punya kapasitas untuk masuk di berbagai ruang-ruang publik, terutama di Lamongan, baik itu di akademik, birokrasi, media, kewirausahaan, maupun ruang publik lainnya, Kak.
3: Oke, betul sekali. Dan tentunya ya, Kak, ya, kalau udah ngomongin mahasiswa itu pasti, apalagi mahasiswanya itu harus kritis ya, Kak, ya.
5: Betul.
3: Dan dari pengalaman saya sendiri, kita kalau sudah terjun di organisasi, rata-rata nih, orang-orangnya yang ikut-ikut ini kritis semua dan pinter-pinter semua. Bener gak, Arum? Bener gak?
5: Bener, karena sudah melalui berbagai proses dan kajian ya.
3: Iya, banyak sekali kajian-kajian ya. Kita pelajari tentunya ya. Dan tentunya kalau suatu aksi atau suatu kolaborasi tanpa adanya suatu kajian terlebih dahulu, pesan yang kita sampaikan juga kayaknya garing.
5: Iya, betul sekali.
3: Iya, jadi kayak lebih ke apa sih, kok moro-moro demo, misalkan moro-moro demo memberikan aspirasi yang menyampaikan aspirasi tentunya, tapi yang pesannya nih kurang mateng banget, kurang digodok, jadi kayak sia-sia, lebih ke sia-sia waktunya, dan tentunya menyita apa ya, menyita persoalan-persoalan, dan tentunya kayak tentunya kalau sudah ngomongin soal demo atau aksi yang menyuarakan itu kan pasti ada beberapa jalan yang ditutup ya, apalagi kalau ngomongin begitu kan pasti harus clear ya, jadi kita bisa fokus, dan tentunya kalau soal tanggung jawab dan pastinya ya semua yang berkecimpung di organisasi juga bertanggung jawab, apalagi juga sebagai mahasiswa yang memberikan jembatan ya istilahnya ya, Kak Arum ya, kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya untuk pemerintah Lamongan tentunya ya. Iya.
5: Betul sekali.
3: Oke, dari Kak Arum sendiri nih, sudah semester berapa Kak sekarang, Kak?
5: Sudah lulus kuliah.
3: Sudah lulus kuliah. Yeah. Oh iya ya, baik. Ya, oke, mohon maaf ya karena pemimpin cabang ya. Dan tentunya berarti sekarang sedang ini ya, Kak ya, melanjutkan periode yang sekarang ya.
5: Betul sekali.
3: Oke, baik. Kalau kita mau tahu nih ya, Sherly dan Sobat Penama Suara mau tahu nih, siapa sih nama Bapak Ketuanya nih, siapa nih yang sekarang di pengurus kepengurusan cabang nih, Kak?
5: Sekarang IMM dinakodai oleh ketua yang sangat hebat tentunya, dengan track record pengalaman organisasi yang luar biasa. Betul. Juga. Itu kalau di IMM itu sebutannya Kanda atau Imawan. Ada Imawan Aldiansyah Firdaus, yang asalnya dari Sukodadi, beliau lulusan di ITPAD, S1-nya, S2-nya juga di sana.
3: Oke, baik. Sepertinya Mbak Arum sampean juga ya, Kak Arum juga kayaknya ingin melanjutkan S2, Kak?
5: Semoga, Kak.
3: Supaya nanti bisa ini ya, megang tongkat estafet the next-nya ya, jadi habis bapaknya tadi, kakaknya tadi ya, terus ke Kak Arum nih, nanti bisa tak undang lagi ke sini nanti kalau Kak Arum jadi pengurus ya.
5: Boleh.
3: Oke, tentunya jadi ketua lah ya. Ya. Oke. Dan kalau masih ngomongin seputar Lamongan nih, Kak ya. Tentunya kan banyak sekali isu-isu terkait hal itu ya, Kak ya. Apalagi keterkaitan IMM sendiri dari kepengurusan cabang juga tentunya harus bergerak lebih cepat dan lebih aktif ya, Kak ya. Apalagi terkait aspirasi-aspirasi masyarakat yang tentunya belum didengar sama pihak pemerintah. Nah, kalau dari IMM sendiri nih, Kak ya, dari kepengurusan cabang, gimana sih caranya mengumpulkan komen-komen dari masyarakat terkait aspirasi-aspirasinya tentunya ya, isu atau keluh kesahnya selama ini di Lamongan sendiri, bagaimana Kak caranya? Strateginya.
5: Untuk strateginya, kita mengaji isu persoalan terlebih dahulu, turun langsung ke masyarakat bagaimana persoalan itu bisa terjadi dan sebabnya bagaimana, lalu kita audiensikan kepada pemangku kebijakan. Setelah kita audiensikan, membicarakan masalah isu-isu tersebut melalui rekomendasi dan solusi, dan di tahap itu jika ketika audiensi tidak menimbulkan dampak, maka baru kita melaksanakan aksi nyata.
3: Betul,
5: atau nah, demonstrasi.
3: Betul gitu. Sekali. Oke, lanjut Kak. Gak apa-apa. Los saja. Dan kalau ngomongin soal demonstrasi ya Kak ya, tentunya mungkin di beberapa pihak mungkin hal tersebut, demonstrasi itu tidak disukai. Betul gak Kak?
5: Betul.
3: Tapi sebenarnya dari ketidaksukaan itu mereka akan suka kalau hasilnya sudah terjadi, sudah terbukti. Betul. Mungkin dari masyarakat kalau nggak suka itu karena jalan jadi macet ya. Apalagi kalau ngomongin soal demo pasti anarkis dan lain-lain. Padahal nggak seperti itu ya kak ya. Padahal caranya banyak loh cara baiknya. Dan tentunya dari audiensi dulu ya kak ya. Kita juga konfirmasi dulu dari pihak pemerintahnya. Kalau memang nggak didengar ya barulah ya. Gimana sih kalau kita udah ngomong baik-baik nggak didengar ya kak? Kesel ya, kan? Gatel nih ya. Aduh, ya mohon maaf ini dulu juga pernah ikut seperti itu kok. Di demo kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak kita mempunyai ikatan batin di sini Kak Arum. Oh ya, di Kak Arum ya, di sesi terakhir, di sesi closing ini ya, closing statement ini ya. Mungkin dari Kak Arum sendiri ya mewakili ketua IMM ya dari pengurusan cabang 2000 periode 2026-2027 ya tentunya ya, mungkin mempunyai pesan ya untuk Sobat Pramasuara di sana dan tentunya untuk masyarakat Lamongan, monggo bisa disampaikan.
5: Oke, baik, mungkin sedikit closing statement ya kak ya, tidak banyak-banyak. Sebagai seorang mahasiswa tentunya kita bergerak, yang seharusnya gerakan yang berdampak adalah gerakan yang ketika gagasan itu berubah menjadi aksi dan aksi itu benar-benar menghasilkan suatu perubahan, dan perubahan itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita tidak hanya sekedar melakukan kegiatan, namun juga ada perubahan oleh masyarakat. Itu saja kak.
3: Betul, betul sekali. Waduh, keren banget nih ya. Waduh. Dan tentunya kalau dari Sherly sendiri ya, sebagai dan merupakan Sherly juga dibilang mantan, juga mantan yang ikut organisasi nggak cocok kalau mantan ya, karena apa, jiwa organisasi itu nggak bisa menjadi masa lalu, karena apa ya, kalau dibilang masa lalu enggak sih, jadi lebih ke pengalaman. Karena kalau kita sudah gabung dalam sebuah organisasi ya, tentunya tanggung jawab dan pengalaman itu banyak sekali. Jadi hal-hal yang kita tidak ketahui, kita malah lebih tahu dan lebih banyak sekali pengetahuan yang kita ketahui setelah kita ikut organisasi. Apalagi kalau dilihat-lihat nih Kak Arum nih kayaknya aktif banget ya di organisasi ya.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay.
5: Menjalankan sesuai amanah.
3: Oke, okay, baik. Menjalankan sesuai amanah. Tapi kalau dari keinginan atau terpaksa?
5: Keaktifan. Mungkin itu sudah menjadi apa ya? Gerakan panggilan.
3: Oke, okay, panggilan ya. Panggilan jiwa-jiwa yang kritis ya. Tentunya untuk mengkritisi pemerintah tentunya ya, Kak ya.
5: Iya. Yeah.
3: Oke, okay, baik. Dan mungkin itu aja atau ada tambahan lagi Kak Arum, atau dari Kak Arum sendiri nih memberikan apa ya, amanah atau memberikan pesan buat Sobat Pramasuara di sana agar giat dalam berorganisasi atau jangan sungkan-sungkan kalau mau menyuarakan atau menyampaikan aspirasinya kepada pengurus cabang. Monggo.
5: Oke. Okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Radio Pramasuara karena sudah memberikan kita kesempatan untuk berbagi dan berdiskusi. Dan ini sebagai syiar kita atau menyuarakan tentang bagaimana IMM itu tumbuh di masyarakat. Dan terima kasih banyak kepada Kak Sherly juga atas pertemuan kali ini. Mungkin itu saja sih Kak, nggak banyak-banyak.
3: Oke, nggak banyak-banyak. Nanti kita kalau banyak-banyak nanti kita setelah ini aja ya kita bahas lagi ya. Oke, baik Kak Arum. Sebelumnya terima kasih juga dan sama-sama ya. Tadi udah mengucapkan terima kasih kepada Sherly. Terima kasih juga buat Kak Arum juga dan selamat atas dilantiknya ya, Ketua Cabang IMM Lamongan ya di periode 2026-2027. Kami berharap, Sherly berharap dan Sobat Pramasuara dan masyarakat Lamongan berharap ya, dari organisasi IMM Lamongan ini bisa membawa Lamongan tentunya bisa menjadi lebih baik lagi dan tentunya mempermudah akses antara masyarakat, mahasiswa dan seluruh kelompok elemen masyarakat yang ada di Lamongan bisa lebih terbuka ya terkait konflik-konflik ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di desa maupun di seluruh pelosok Lamongan lah ya tentunya, supaya nggak sungkan kalau mau memberikan apa ya kritik tentunya ya. Dari kepengurusan cabang IMM Lamongan sendiri juga sangat terbuka sekali ya Kak Arum ya. Betul, dalam dalam memilah dan tentunya menerima informasi dari masyarakat Lamongan ya Kak ya. Iya, benar. Oke, baik. Aduh, kalem banget nih Kak Arumi ya. Waduh, oke. Oh iya ya, sobat Nama Suara ya, dan udah enggak terasa nih ya. Seharusnya kita 30 menit, tapi kita hampir 40 menitan. Lebih lah ya, hampir 1 jam lah ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu sobat Nama Suara yang udah lihat streaming kita ya di Insta, di YouTube ya tentunya. Dan buat kamu sobat Nama Suara, jangan kemana-mana, karena setelah ini saya juga masih bakal mengulas dan mengulik dan mengupas tentunya ya terkait isu rokok yang lagi viral kemarin terkait bea cukai ya. Dan tentunya buat kamu sobat Nama Suara, jangan kemana-mana dan tetap stay tune terus aja di 103,9 FM. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah mantengin kita berdua ya, yang cantik-cantik dan imut ini ya, dan tentunya yang sangat sangat ya oke lah ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat sobat Nama Suara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke, okay, bye-bye. Dadah-dadah dulu, Kak. Oke, okay, terima kasih, Kak Arum.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Brahma Suara.
8: Music Hits and Information. Brahma Suara.
9: If I got locked away and we lost it.
10: And information ya, sahabat Brahma Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tentunya ya di jam 12 ini yang tadi Shirley sempat ngilang, tapi enggak ngilang sih ya, malah kita lebih ke talk show ya, bareng Mbak Arum tadi ya. Dan tentunya masih ngomongin soal rokok nih Sob ya. Kalau ngebahas soal isu-isu rokok ya, yang lagi viral yang harganya Rp29.000 dipotong karena buat pajak ya, buat cukainya Rp19.000. Kayaknya kenapa sih gitu loh ya, kok dipotong terus, yang disengsarakan malah rakyat terus. Ya gak tahu ya, udah kamu komen-komen aja ya Sob ya. Dan kali ini udah ada komen yang masuk nih dari Ninda nih. Halo Kak Shirley, halo juga Ninda. Mau tanya nih, kalau untuk daerah-daerah penghasil tembakau seperti di Jawa Timur nih ya, dampak kebijakan cukai ini termasuk dan terasa banget gak sih Kak, terkait ekonominya ya, apalagi ekonomi lokal. Waduh, bagus banget nih ya pertanyaan dari Ninda nih ya. Dan kalau menurut aku sendiri sih Sob ya, terkait kebijakan cukai yang makin tahun, mungkin makin hari, makin bulan ya, bertambah terus dan biayanya juga yang dipangkas itu besar banget ya. Itu bagi aku kerasa banget sih ya, apalagi di daerah-daerah penghasil tembakau ya, yang tentunya di daerah-daerah penghasil tembakau itu sangat bergantung sekali pada hasil pertanian dan penyerapan tenaga kerja di pabrik ya sob ya. Makanya pemerintah daerah itu mendapatkan alokasi DBH CHT tersendiri ya, terkait dananya itu untuk menjaga kesejahteraan buruh dan kualitas fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Jadi begitu ya Mbak Ninda ya. Jadi kalau misalkan terkait pajaknya atau bea cukainya itu memang besar ya, tentunya itu juga kembali lagi buat diri kita sendiri dan masyarakat Lamongan ya, yang tentunya ikut merasakan terkait fasilitas fasilitas umum, entah itu kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya ya. Dan buat kamu Sobat Pramu Suara, kalau kamu punya cerita menarik atau punya unek-unek ya seputar rokok itu boleh banget, entah kamu yang suka ngerokok atau kamu yang gak terlalu suka atau gak suka banget, udah kamu komen-komen aja ya di WhatsAppnya

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um
2: begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku.
2: Okay.
1: Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya,
1: gitu?
2: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar yang dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IA, ternyata menurun tidak. Ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti yang masih sering rajin berarti Bu ya baca-baca buku.
2: Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih.
2: Iya.
1: Bu kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Oh iya. Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap.
1: Nah,
2: yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Nah, itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi? Terelia,
1: oh,
2: apa?
1: Novel Terelia.
2: Ah, itu juga sering dibaca novel di antaranya novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, "Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis."
1: Wah, nah,
2: jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa,
1: iya,
2: sebagai
1: hebat
2: generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebagian masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur.
1: Wah,
2: jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya, bagus banget.
2: Hal intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
2: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
2: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
2: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di iLamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau
2: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
2: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
2: Nanti keluarkan BBM dan
1: iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpusda sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
2: Iya, jadi tantangan kita ya emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku,
1: iya,
2: begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
1: Iya, benar-benar banget. Bu, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
2: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling di sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, itu anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
2: yang
1: juga.
2: Yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat?
2: Ya, buat cerita. Oh. Kita punya program celengan. Oh, apa itu celengan?
1: Apa itu?
2: Cerita online Lamongan.
1: Oh,
2: jadi,
1: celengan.
2: Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak kita hadirkan di sana. Kita cerita. Ini titik juga ada ruang anak. Itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak-anak normal juga ada, difabel juga ada.
2: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga
2: ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
1: Menarik sekali ya Bu Umi. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu sendiri?
2: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya?
1: Iya, Sobat Prameswara.
2: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih. Dan apa, salam literasi, belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
2: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
2: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oke, Bu manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Um, diajak sharing.
2: Ya, terima
1: semoga
2: kasih,
1: Bu Um ini sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Lancar rezekinya.
2: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin megilan.
1: Iya, Lamongan semakin megilan.
2: Martabatnya semakin bermartabat.
1: Iya,
2: bermartabat. Terima kasih.
1: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing-sharing oleh Bu ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerah. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Prames Suara.
6: Music hits and information. Prames

0: love.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus, mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prima Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 2, dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prima Suara. Dan tentunya kalau ngomongin soal rokok ya, bea cukai maupun pajak maupun soal tembakau ya, apalagi buat petani tembakau atau lagi buat kamu yang dulunya pernah bekerja di pabrik rokok, pasti paham lah ya terkait hal ini ya. Dan tentunya ya terkait topik siaran pagi ini kan tadi terkait polemik cukai rokok ini bukan sekedar persoalan angka atau mengejar target penerimaan kas negara belaka. Ini adalah sebuah pertarungan ya Sob ya, dan pencarian titik seimbang antara ketiga kepentingan besar, antaranya kesehatan publik, kebutuhan penerimaan negara, APBN, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat tentunya ya. Dan tentunya negara Indonesia juga memang memiliki hak dan kewenangannya untuk memungut atau mengambil ya, memungut cukai atau mengumpulkan cukai demi mengendalikan konsumsi dan menambah penerimaan. Namun pelaku industri sendiri seperti petani, tenaga kerja, atau distributornya sendiri ya, yang bagian produksi rokok itu sendiri juga berhak mendapatkan regulasi yang adil, profesional, dan transparan ya. Apalagi kalau ngomongin soal kebijakan ya, kebijakannya itu harus bijak. Karena apa? Karena kalau kebijakannya tidak bijak, wah semrawut sih, kacau lah ya. Dan tentunya kebijakan yang bijak adalah merupakan kebijakan yang mampu melindungi kesehatan tanpa harus mengorbankan mata pencaharian rakyat kecil gitu. Jadi ya kalau bisa digaris besarkan itu ya, kebijakan apapun yang penting bijak. Dan tentunya kalau ngomongin soal kesehatan itu kan hal yang pertama, hal utama. Tapi kalau kamu juga masih dan sering rokok atau pecinta rokok ya, ya bukan suatu hal atau permasalahan sih kalau menurut aku ya Sob ya, dan menurut kamu juga. Karena kalau ngerokok gak ngerokok itu kan hak pribadi seseorang. Tetapi kalau ngomongin kesehatan juga harus didasari dengan pola hidup sehat ya. Walaupun kamu ngerokok tapi kamu sering berolahraga dan sering makan sehat, pokoknya makannya gak telat, nutrisinya seimbang, terjamin ya, aman-aman aja gak sih wong ya. Rokok juga buat ini aja kan, buat santai-santai aja, buat ngerokok santai gitu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prima Suara, sering mau tahu nih kamu sebenarnya tuh pro atau kontra sih terkait kalau ngomongin soal isu rokok itu ya. Kalau kamu katanya kalau perokok itu gak boleh rokok banyak-banyak, nanti kesehatannya terganggu. Tapi di sisi lain juga fan-fan aja kok. Nah, kamu ini tipe yang mana Sob? Udah, kamu komen-komen aja ya di WhatsApp-nya Prima Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya masih bisa kamu pantauin Shirley lewat website-nya pramasuarafm.com maupun dari Xpace Radio di HP kamu. Pokoknya setelah ini Shirley bakal kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di 103,9 FM, Music is an Information.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Brahma Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Apalagi sekarang udah jam 12.47 ya, sob ya. Dan tentunya enggak terasa banget ya, kayak tuh jam itu cepet banget nih, beda banget kalau hari Senin kayaknya tuh lamanya minta ampun, tapi ini udah hari Jumat ya, apalagi kamu yang baru aja laksanakan sholat Jumat. Waduh, makin ganteng nih ya tentunya. Dan buat kamu yang lagi mantau Shirley, aduh terima kasih banyak ya, kamu yang selalu setia nemenin Shirley ya, walaupun cuma dari visual aja, tapi gak apa-apa, next kita bisa ngopi kok ya. Dan kalau ngomongin soal cukai rokok ya, antara beban sama gak beban ya, atau malah lebih ke ancaman para penjual rokok ilegal nih. Waduh. Dan tentunya ya terkait nasibnya sendiri, nasib rantai ekonomi petani ya, sampai fungsi penerimaan APBN itu adalah ya tentunya negara juga butuh penerimaan dan pengendalian kesehatan ya. Tapi kalau dari ekonomi rakyat kecil di dalamnya juga butuh perlindungan yang adil dan profesional ya sob ya. Dan tentunya dari kalau kamu punya jabatan ya, kamu di instansi pemerintahan, tentunya kamu harus dilihat dulu masyarakat kamu nih di sekitar kamu. Jangan jauh-jauh lah. Oh, jadadon Indonesia Lamongan aja ya. Masyarakat kamu ini udah makmur belum nih? Jangan pembahasan ke yang lain. Wis pokoknya kalau soal rokok apalagi kesehatan apalagi ya, pokoknya harus seimbang dan tentunya dilindungi lah ya masyarakat kecil seperti kita ini, seperti aku dari kamu ya sob ya. Dan tentunya nggak boleh ditindas ya. Jadi kalau ngomongin soal ekonomi itu kan pasti berdampak sekali sama pembelian rokok ya, apalagi rokok ilegal yang masih tersebar luas ya, walaupun kemarin juga sempat sudah disita dari pihak kejaksaan juga, tapi kan masih ada aja tuh ya. Aduh, jangan begitulah ya, yang legal-legal aja, gak usah yang ilegal-ilegal ya. Dan tentunya ya, ini juga udah ada komen yang masuk nih dari Prameswara nih. Oh, dari teman-teman Prameswara sendiri nih, dari Lina nih. Waduh, Lina nih dengerin Mbak E siaran. Coba kita dengerin dulu ya komentar dari Lina ya. Aduh, makasih Mbak Shirley. Aduh, sama-sama Lina. Pembahasan hari ini tuh ngebuka mata banget ya, apalagi ngomongin soal pajak dan cukai sih Mbak. Emang kudu seimbang, gak bisa cuma ngejar target penerimaan doang tapi ngerugiin rakyat bawah. Waduh, betul banget nih apa yang dikatakan Lina ya. Waduh, keren sih, ternyata Lina tuh sekritis ini ya. Keren sih deh, oke. Dan kali ini juga udah ada komen juga dari komentarnya dari Salsa nih. Waduh, setuju banget sih sama penjelasannya Shirley. Waduh, makasih Salsa. Edukasinya terkait bahaya rokok harus jalan juga ya, tapi aturan cukainya juga harus profesional dan harus sesuai ya, biar gak bikin rokok ilegal makin menjamur. Paham kan kalau makin menjamur, makin lama makin jadi jamur gitu ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal rokok ilegal ya sob ya, kenapa sih kamu kalau yang ilegal-ilegal gitu kamu suka gitu loh. Kenapa yang gak legal-legal aja yang diizinkan gitu kan, gak bikin permasalahan dan konflik huru-hara ya tentunya. Tapi ya gimana lagi ya, namanya orang nyari nafkah juga ya, kita gak bisa memungkiri ya, apalagi sistem ekonomi dan kondisi ekonomi kita juga lagi seperti ini ya, gak memungkiri lah ya, wajar banyak banget itu para penjual rokok ilegal itu ya, yang gak ada ini ya kertas apa cukainya itu ya, ya gimana ya. Duh ya, kalau menurut aku sih ya, dari kebijakan Bapak Presidennya aja ini ya, mungkin ya fokusnya tuh ke MBG aja ya, tapi juga MBG juga penting, tapi juga di negara kita juga terkait biaya cukai juga, cukai rokok juga sangat penting ya Bapak ya, mohon lah jangan bikin kegaduhan terkait hal-hal yang apa sih gitu loh. Tolong ya Bapak Presiden ya, aduh resah ini ya, saya juga resah sebenarnya, tapi gimana gitu loh ya. Dan buat kamu sahabat Prahma Suara yang punya unek-unek seperti kayak Shirley ini, udah gemes gitu ya, rasanya udah gemes tapi ya gimana ya, udah kamu komen-komen aja, kamu sharing sama Shirley aja, sama sahabat Prahma Suara ya tentunya, terkait soal cukai rokok, terkait kesehatan atau terkait apapun lah, unek-unek kamu, unek-unek itu permasalahan kamu atau permasalahan hidup kamu, kamu boleh banget cerita di sini ya, yang tentunya harus difilter dulu loh ya, jangan terlalu terbuka gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal kebijakan, kamu harus terbuka ya. Jadi terkait resah-resahnya, keresahan masyarakatnya, kamu juga akan merasakan. Gak apa-apa, kamu lolos aja kalau ngomong keresahan itu, karena juga masyarakat juga berhak dan wajib didengar sama aparat pemerintah ya tentunya. Udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Perma Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih bisa mantau Sherly lewat aplikasi Xspace Radio di HP kamu. Dan buat kamu kalau belum download, nah di download dulu, dibuka HP-nya, dibuka dulu HP-nya ya, HP-nya dibuka, terus dibuka tuh Play Store-nya, di download aplikasi Xspace Radio, biar kamu tuh nggak bingung lagi tuh bentukan Sherly seperti apa. Ya seperti ini. Udah kamu lihat aja di websitenya Prameswara di prameswarafm.com. Dan kamu juga masih bisa mantau Sherly lewat aplikasi Xpeace Radio di HP kamu. Dan tentunya Sherly bakal kembali setelah ini ya, dengan lagu, Setelah lagu dari Versa Besari, Pelukku untuk Pelik ya. Aduh, kayaknya romantis banget ya. Udah, pokoknya tetap stay tune terus aja di Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya ya, di siang hari ini yang tiba-tiba udah jam 1 aja nih. Waduh, apalagi buat kamu yang lagi mantengin laptop sambil dengerin Shirley ya. Aduh, kayaknya apalagi puyeng tuh ya. Apalagi buat kamu yang sambil nyemil ya, jajanan pasar. Waduh, kayaknya enak banget nih. Kayaknya ada browniesnya nih kayaknya. Aduh, enak banget nih. Aduh, selamat maem ya. Apalagi buat kamu yang baru aja beli makan di luar ya. Udah nang maem dulu, makan siang dulu ya. Biar hari-hari kamu tuh fokus. Apalagi di siang hari ini kan cuacanya panas, apalagi kalau posisi lapar ya, kayaknya fokusnya kemana-mana nih, lebih ke enak rebahan aja, kayaknya enak tidur ya. Tapi dengan tanggung jawab dan beban yang kita bawa ya, sebagai pekerja ya, tentunya sangat merupakan hal yang ini sih ya, penting ya tentunya, apalagi kalau ngomong soal tanggung jawab ya sob ya. Tapi gimana nih kalau masih ngomongin soal kekosongan ya, APBN negara juga langsung membebankan dari penutupan anggaran itu ya. Dan tentunya kalau ada APBN ya, ada anggaran, terus ada anggaran atau hal-hal yang masih kosong ya atau sih bolong, itu pasti kan untuk menutupinya kan berarti dari entah itu dari pajak atau dari bea cukainya sendiri, yang mungkin kalau kita tahu mah lebih dari pajaknya nggak sih sob ya, menutupi kekosongan-kekosongan itu ya gimana lagi. Terusan kalau nggak ada pajak ya, kita terkait fasilitas yang ada di Lamongan apalagi atau di Indonesia aja lah ya, kayaknya nggak bakal bisa ini sih, nggak bisa berkembang kalau nggak ada pajak juga ya. Tapi juga kita juga wajib bayar pajak rajin, secara rajin tentunya. Nah itu sendiri, kalau kamu bayarnya pajak rajin, pasti fasilitas sama apa ya, terkait pendidikan, kesehatan, lingkungan, semuanya pasti lancar sih sob ya. Dan tentunya juga buat kepentingan kamu sendiri. Tapi ya itu, kalau pajaknya kamu bayar lambat, ya wes ya itu yang jadinya, ya gitu ya ya. Dan tentunya bener gak sih sob, kalau aku tanya nih sama kamu, bener gak sih kalau apabila terjadi kekosongan ya, defisit APBN tersendiri, negara itu langsung membebankan penutupan anggaran itu dari pajak dan cukai, bener gak? Kalau aku tadi udah menjelaskan sih, kalau aku pro ya, lebih ke iya, memang iya. Dan kita juga rasakan juga fasilitas di Lamongan sendiri juga makin tahun makin lama juga makin terpenuhi fasilitasnya, entah itu kesehatannya, pendidikannya ya. Tapi kalau kamu sendiri tipe yang gimana tuh sob, bener gak tuh? Kalau anggaran pajak itu sebenarnya buat keberlangsungan dan kesejahteraan rakyat sebenarnya. Gimana? Oh enggak, kenapa enggak? Udah kamu komen aja, enggak apa-apa ya. Udah. Jadi ada yang ngomong kalau itu enggak sih. Aduh, kok bisa gitu loh ya. Aduh, udahlah, jangan ditutup-tutupi. Dan tentunya udah ada komen yang masuk ya. Kali ini komen dari Cindy ya. Cindy, Mbak Cindy nih. Coba kita dengerin dulu ya. Tiap akhir tahun dengar berita APBN defisit, ujung-ujungnya tarif pajak sama cukai naik. Berasa rakyat yang disuruh patungan nutupin lubang anggaran. Waduh. Waduh, bahaya nih ya. Mbak Cindy ini bahaya nih. Terlalu realistis banget. Tapi ya gimana lagi ya Mbak Cindy ya, kalau ngomongin soal cukai atau ngomongin pajak ya. Dananya mau dari mana kalau enggak dari pajak gitu loh. Gunanya pajak juga ada untungnya. Gitu loh, tergantung sama kebijakan pemerintahnya, bener nggak ngelolahnya, gitu nggak sih maksudnya Mbak Nindi? Oh iya betul, oke. Makasih Mbak Cindy ya yang udah komen-komen di WhatsAppnya Prawe Suara. Terima kasih yang udah selalu setia buat kamu juga ya sob ya, yang selalu setia mantengin Express Radio aja, nungguin Shirley kapan ngomongnya nih, ngomong nih ya. Dan tentunya buat kamu yang ada di sana yang lagi bekerja, semangat ya kerjanya ya, walaupun kamu nggak ngelihat Shirley dan gak bisa dengerin siarannya Shirley, mungkin dari mama kamu ngeliat aku nih. Oke, dan ya buat kamu sobat teman suara, kalau mau request lagu boleh banget, bisa banget ya, udah kamu langsung join aja di Xspace Radio ya di HP kamu, atau kamu juga bisa lewat apps, lewat websitenya pramasuara.fm.com, ataupun kamu juga lewat WA aku juga boleh, tapi udah pakai WA-nya Pramasuara aja ya di 0812-302-1039, karena setelah ini bakal ada info-info terkait harga tembakau dan tentunya masih seputar Lamongan ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103.9 FM, Music is an Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Baik, lagi di 103,9 FM Music is an Information ya, Salah Tuna Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Apalagi sekarang udah jam 1 lewat 6 menit ya, Sob ya. Kalau ngomongin soal rokok nih ya, pasti hubungannya sama tembakau dan para petani tembakau, okay? Dan tentunya dari Kabupaten Lamongan sendiri nih ya, dari akunnya kompas.com ini ya, ngasih tahu kalau puncak panen di Lamongan ya, harga tembakau itu udah tembus 52.000 per kilo. Waduh, keren banget nih. Duh, keren nih Lamongan nih ya, makin maju makin menggilan ya ternyata. Dan bukan hanya itu aja ya Sob ya, harga jual tembakau juga, apalagi tembakau varietas di Lamongan itu sekarang itu lagi puncak musimnya, apalagi puncak musim panen, apalagi sekarang kan bulan September. Nah, September ini puncak-puncaknya panen tembakau. Waduh, apalagi kalau dari kualitas daunnya nih. Kalau ngomongin soal daun ya, kemarin kita juga udah ngebahas soal daun tembakau sendiri. Ternyata kalau metik dan manen tembakau itu nggak asal petik ya Sob ya. Apalagi kalau petik teh, itu juga mungkin dari pucuk tehnya. Tapi kalau tembakau malah yang dipetik itu adalah bagian tengahnya. Jadi bagian pucuk nih, pucuk ini pucuk ya. Di sininya tengahnya itu malah yang lebih harganya mahal dibandingkan harga pucuk daunnya gitu sih. Waduh. Jadi lumayan susah lah ya istilahnya kalau kita enggak petani dan asli dari petani tembakau juga. Dipikir kita juga metik daun tembakau itu tinggal petik-petik aja, ternyata enggak loh ya, ada spesifiknya tersendiri, apalagi harganya juga. Ternyata harga yang bagian tengah tembakau, daun tembakau itu lebih mahal dibandingkan pucuk daunnya gitu. Dan kamu tahu Sob, itu juga bukan hal yang gampang ya. Belum lagi udah kita metiknya di tengah, belum lagi itu udah matang atau belum itu tembakaunya, belum dilihat dulu. Waduh, ribet ternyata ya. Apalagi buat kita para perokok ya, tinggal dihisap-hisap aja rokoknya ya, tinggal beli rokok udah jalan sejadi, gak ikut ngilingnya rokoknya, prosesnya. Apalagi buat para petani tuh yang udah bekerja keras ya, buat kamu para pecinta rokok, dan buat kamu juga kalau gak suka rokok juga gak apa-apa sih ya kan. Ini juga buat edukasi kamu tersendiri ya tentunya Sob ya. Dan tentunya terkait harga yang lagi tren banget ya, menurutku sih dengan harga 52.000 per kilo itu udah mensejahterakan petani ya, yang tentunya dari pihak petani tembakau juga ya ingin lebih mahal dari itulah ya. Ya mungkin 70.000 atau 100.000 lah per kilo ya gitu ya, Bapak Ibu petani tembakau. Dan tentunya ya, kalau ngomongin soal lahan tembakau pasti kan butuh apa? Betul, butuh pasokan air bersih dulu buat ini, buat keberlangsungan pertumbuhan dari tembakau, tanaman tembakau tersendiri ya Sob ya. Dan tentunya ya, apalagi terkait cuaca yang panas kayak gini ya, cuacanya panas ekstrim, soalnya panasnya tuh kayak nyengat gitu ya, panas itu nyeluwekit no tangan gitu. Jadi kayak wis gak bisa rum tangan ya, sih panas enak jobo ya gak sih Sob ya. Apalagi kamu lek wis motoran gak ngowo ngombe, tekan kantor ngelak, waduh bingung itu ya.

tapi untungnya di sini ada minumnya sih ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal pasokan air ya, dari pihak Lamongan juga, pemerintah Lamongan juga sudah memberikan ini sih, memberikan kemudahan dalam pasokan air itu sendiri ya sob ya, apalagi untuk kawasan perkebunan di sini, daerah Lamongan tentunya ya. Dan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mengatakan bahwa kalau kondisi harga tembakau saat ini itu sangat menguntungkan bagi para petani, khususnya untuk varietas Jawa dan Virginia. Jadi terkait tembakaunya juga punya tipe tersendiri, jadi kayak ini jenisnya ini jenisnya ini. Nah, di Lamongan ini salah satunya jenisnya itu varietas Jawa dan Virginia. Oke, Josjis Bapak Dinas. Oke. Dan tentunya ya sob ya, kalau ngomongin masih soal tembakau, tentunya kalau tembakau tanpa ada lahan kan percuma ya, nggak mungkin. Apalagi kalau petani tembakau itu kan pasti harus memiliki lahan yang luas ya, karena apa, buat tentunya buat memproduksi tembakau itu sendiri biar bisa diperjualbelikan, dan tentunya juga kualitasnya juga bakal baik ya. Dan berdasarkan data dari DKPP Lamongan juga, hingga akhir September 2026 total luas tanam tembakau di wilayah Lamongan ya teridentifikasi mencapai 9.213 hektar. Waduh, bayangin itu 1 hektar aja berapa meter ya sob ya. Ini 9.213 hektar. Waduh, luas banget nih ya. Apalagi musim tanam sendiri itu udah berlangsung sejak bulan April kemarin sampai Mei, sekarang September. Jadi ya, mungkin ini tahap keberapa gitu ya sob ya. Dan tentunya ya, kalau terkait produktivitas dan terkait harga jualnya, tentunya juga perlu menjaga produknya juga dan menekankan dapat kekeringan itu. Dan tentunya dari Pemkab Lamongan juga sudah menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi dan sarana pertanian nih. Waduh, keren ya Bapak. Aduh, keren banget Bapak ini. Dan tentunya ya, dukungan yang disalurkan meliputi benih yang bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, dan beberapa alat untuk memproduksi, dan tentunya untuk mempermudah para petani tembakau yang ada di Lamongan ya sob ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal tembakau, kalau sarana prasarananya nggak di support sama pemerintah, juga para petani juga resah, bingung gitu loh ya. Jadi kayak seolah-olah udah bekerja keras buat masyarakat tapi nggak diapresiasi kan, ya ngenes gitu loh. Sama aku juga, kalau kita udah berbuat suatu hal yang memang sudah sesuai dengan perintah tapi nggak diapresiasi, kadang juga serasen, tapi juga nggak terlalu suka diapresiasi juga sih ya, terlalu berlebihan juga nggak baik juga sih ya sob ya. Dan tentunya kalau tadi kan kita ngebahas soal tembakau ya, nanti setelah ini Sherly bakal ngajak kamu untuk melihat situasi arus lalu lintas ya sob ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap aja dan tetap terus di Prame Suara 103.9 FM. Dan buat kamu juga bisa komen-komen nih. Waduh, kamu ini kemana sih kok gak komen ini ya. Waduh, kayaknya kamu lagi kerja ya. Waduh, udah lah. Saudara-saudara kamu aja yang komen-komen ya. Apalagi buat kamu yang lagi mantau aku nih, udah nang di komen, gak usah mantau gitu ah. Komen-komen aja, gak usah malu-malu ya. Udah komen aja di WhatsAppnya Prame Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu Sobat Prame Suara yang masih belum punya aplikasi X-Space Radio di HP kamu, segera download ya. Dan kamu juga masih bisa mantau Sherly di sini lewat websitenya PrameSuaraFM.com. Pokoknya jadi kemana-mana, setelah ini Sherly bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy
1: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prames Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Apalagi sekarang udah jam 1 lebih 24 menit ya Sob ya. Dan tentunya kita mau fokus ke arus lalu lintas dulu ya, sambil nungguin kamu komen terkait isu-isu seputar rokok ya. Dan kali ini kita pantau dulu ya. Kali ini kita pantau di palang pintu kereta api Kadet Suoko nih. Waduh, terpantau ramai lancar nih Sob ya. Lebih ke padat sih kendaraannya dari arah Babat ke Lamongan ya, dari Babat ke Surabaya sih ya. Lebih padat ini hari apa sih? Oh iya, hari Jumat ya. Kok padat banget nih, tumben banget ya. Dan tentunya volumenya juga lebih padat dari arah Babat ke Lamongan dibandingkan dari arah Surabaya ke Babat, itu sedikit longgar. Tapi kalau yang dari Lamongan ke Surabaya ya, dari Babat ke Lamongan ini lebih padat sih, dan lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan truk-truk gede nih ya, dan beberapa kendaraan roda 2 sih. Jadi lebih didominasi sama kendaraan roda 4 nih Sob ya. Ada apa ini ya, kok rame banget nih? Kita cari tahu nih ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di palang kereta api timur Kadet Suoko ya, biar bisa dan wajib kamu harus berhati-hati di sini ya. Kalau kamu mau melintas di sini, hati-hati, apalagi relnya itu kan agak miring ya. Jadi lebih berpotensi dan sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi banyak yang jatuh di sini ya. Apalagi kalau ngomongin soal rel kereta api yang miring ya. Jadi kayak lebih miring gitu loh ya. Pokoknya kamu hati-hati dan tentunya wajib kamu pakai helm. Nah, lihat kemana-mana harus pakai helm. Jangan sampai nggak pakai ya. Bahaya buat kamu ya. Jadi kan aku kan peduli sama kamu sampai ya. Jadi kamu tolong kalau di pedulikan, kalau diberikan arahan tolong didengarkan ya dengan baik ya, tentunya buat buat kamu, buat keberlangsungan kamu juga dan kenyamanan kamu tentunya ya, dan keselamatan kamu tentunya ya. Dan ini juga terpantau ada bapak-bapak nih pakai Scoopy warna putih nih. Kenapa kok berdiri? Kok berhenti di sini nih? Kayaknya mau nyebrang nih, tapi kok nyebrangnya kok di sini gitu loh. Harusnya kan ya jangan di tengah-tengah sini gitu loh. Dan tentunya buat kamu juga ya, kalau mau ke arah dari Surabaya ke arah Babat ya, kamu juga bisa berhati-hati karena di sana juga di jembatan Kesambi juga masih ada perbaikan ya. Jadi jalannya juga ditutup satu. Jadi cuma satu jalan, satu arah gitu aja. Seharusnya dua arah. Nah, itu satu arahnya tuh ditutup karena buat perbaikan jembatan. Dan kali ini kita lihat dulu dari simpang 4 Jalan Andanwangi nih ya, yang terpantau lancar, nggak terlalu ramai sih, tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 2, bus Transjatim sama kendaraan roda 4 sih ya. Lebih ke kendaraan roda 2 sih yang melintas di simpang 4 Jalan Andanwangi ini. Dan tentunya di sana juga ada Pak Oga nih yang pakai baju, yang pakai topi putih ya, yang selalu setia pakai topi putih. Waduh. Yang tentunya ini juga terpantau ini ya, Pak Oga sedang membantu warga masyarakat Lamongan buat nyebrang nih. Apalagi itu ada adik kecil nih yang pakai jaket merah nih, ngasih uang buat bapaknya ya, buat Pak Oga nih ya, karena kebaikannya sudah dibantu buat nyebrang ya. Dan tentunya buat kamu sahabat mesuara, kalau mau lewat di simpang 4 Jalan Andanwangi ini, kamu bisa berhati-hati ya. Walaupun di sana ada Pak Oga yang membantu kamu buat nyebrang, tapi kamu harus hati-hati. Tetap dan wajib tengok kanan kiri, enggak boleh nyerobot dan enggak boleh ngawur tentunya ya. Kasihan buat pengendara lain juga. Karena jalan ini tuh jalan umum, dipakai banyak orang, bukan buat kamu tok, oke? Dan tentunya buat kamu sobat penonton suara ya, kita lihat dulu di mana nih? Di simpang titik 0, dan di sini terlihat sepi ya, apalagi jam-jam setengah dua nih. Apalagi kayaknya cuacanya agak mendung ya, mendung-mendung tapi panas mendungnya gitu loh ya. Kayak penting-penting hati kamu jangan panas ya sob ya. Dan tentunya di simpang titik 0 ini terpantau lancar ya, tapi dari arah ke pendopo itu banyak sekali tuh mobil-mobil ya yang melintas nih, banyak yang nyebrang nih. Tapi ini lebih didominasi sama kendaraan roda 4 sih sob, dibandingkan kendaraan roda 2 nih. Ada apa sih hari ini kok ramai banget di jalan ya? Kayaknya perlu tahu nih, kayaknya kita perlu cari tahu sih ya, kan biar sharing gitu ya. Dan buat kamu sobat suara yang ingin melintas di simpang titik 0 ini, supaya lebih berhati-hati dan wajib tengok kanan kiri ya, jangan buru-buru. Yang penting pelan aja tapi sampai, dibanding kamu ke susu kabe terus biar kabe kan gitu kan. Dan tentunya kita pantau juga ya di mana nih enaknya ya, di simpang 3 Sukodadi ya, terpantau ramai lancar nih sob ya di simpang 3 Telon Sukodadi ini. Apalagi kamu masyarakat warga Sukodadi nih, pasti ya lewat sini nih. Apalagi aku juga sekarang kalau mau berangkat ke kantor juga lewat sini sih sob ya. Apalagi lebih strategis lewat sini dibandingkan lewat Pucuk lek aku lo yo. Lek kamu yo mbo maneh. Kayaknya kamu juga lebih suka lewat sini sih. Soalnya lewat sini tuh jalannya juga udah enak jalannya, apalagi di Lamongan kan jalannya udah cor-coran semua ya. Wis enak lah pokok istilahnya. Dan buat kamu kalau mau melintas di simpang 3 Telon Sukodadi ya, lebih berhati-hati karena di sini juga banyak sekali kendaraan roda 4, roda 2, belum lagi nanti truk-truknya gede-gede, belum lagi nanti bisnya itu, bis biasanya mandek di sini nih. Biasanya ngawur, biasanya oleh rating kok minggir arepe dhewe wis gak boleh gitu ya. Tapi kalau kamu lagi dengerin Shirley lewat Express Radio dan kamu lagi naik bis, kalau sopirnya ngebut, udah kamu kasih teguran sama sopirnya, nggak boleh ngebut, nggak boleh ugal ya. Karena apa? Banyak nyawa tuh yang harus di selamatkan, apalagi harus sampai tujuan dengan selamat ya. Udah kamu tegur aja sopirnya kalau ugal ya. Dan buat kamu ya yang mau melintas di simpang 3 Telon Sukodadi, harus hati-hati, lihat kanan kiri dan gak boleh nerobos ya. Oke, sak gopoe kamu wis, gak usah nerobos ya. Karena apa? Jalan ini jalan umum, bukan jalanmu dewe. Oke. Aduh, aku gemes sih lho, soalnya apa ya? Kayak wong gopo karpe dewe tapi dikira dalane dewe ngono. Apalagi lek ritike nganan, belok ngiri, ritike ngiri, belok nganan. Waduh, buyar wisan ya. Dan tentunya buat kamu tetap hati-hati ya. Dan jaga jiwa raga ini buat aku tentunya ya. Dan tentunya kalau mau kemana-mana jangan lupa baca doa dulu, dicek dulu kendaraannya kempes atau enggak ya, bensinnya masih ada atau enggak, dicek dulu biar di jalan kamu itu enggak tersendat ya. Dan tentunya perjalanan kamu akan lancar sampai tujuan. Dan buat kamu sobat penonton suara, setelah ini kita masih ngebahas soal seputar rokok ya. Kali ini ada pengalaman dari mamaku sendiri sih ya, karena dulu mamaku juga kerja di rokok. Jadi aku mau tahu nih, dan kamu juga mau tahu kan, apa sih rasanya bekerja di pabrik rokok itu seperti apa, kesan-pesannya seperti apa, dan kebahagiaannya tuh seperti apa ya. Apalagi mamaku sendiri, aduh, aku juga sangat mengapresiasi mamaku sendiri dan aku juga bangga. Dan di story WhatsApp Prameswara juga ya, di story WhatsApp Prameswara maupun di Instagramnya Prameswara juga itu pakai fotonya mamaku, cantik kan? Nah, setelah ini mamaku komen, tak bacain komennya. Udah, kamu stay tune terus aja ya di Prameswara, di Express Radio maupun lewat websitenya prameswarafm.com. Dan setelah ini Sherly bakal kembali lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 103.9 FM Music Hits and Information.
6: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Dari pengetahuan, jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara, hanya di Pojok Pintar.
8: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpus Daerah. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
9: Kabar baik Mbak Rahil.
8: Sehat ya Bu ya?
9: Sehat luar biasa ya.
8: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini?
9: Selamat pagi atau selamat siang sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
8: Bu Um
9: begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
8: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku.
9: Okay.
8: Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
9: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh, ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
8: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
9: Oh iya,
8: gitu?
9: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar yang dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun tidak, ternyata sama.
8: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin berarti
9: ya, ya, baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
8: Oh iya, itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Iya. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
9: Oh iya, terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian.
8: Oh, iya,
9: seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IAE tidak sesempurna di buku aslinya. Begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Nah, itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia, apa
8: novel Terelia.
9: Itu juga sering dibaca novel di antaranya. Novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
8: Iya,
9: sebagai
8: hebat
9: generasi emas nanti di tahun 2045.
8: Ya mungkin sebagian masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
9: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
8: Harus sering-sering ke perpus.
9: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
8: Iya, bagus.
9: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
8: Iya, siap Bu.
9: Siap.
8: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
9: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
8: iLamongan.
9: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa, sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
8: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau enggak
9: usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
8: Berarti di Play Store ada Bu ya?
9: Ada insyaallah.
8: Oke, berarti kan udah gampang ya. Sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
9: Nanti keluarkan BBM dan
8: lain sebagainya. Keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpusda sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
9: Ya, jadi tantangan kita ya emang gitu. Kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG Mesos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
10: Iya, benar-benar banget. Bu, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
9: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling di sebelah timur itu, kita punya nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, dan anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa? Ada. Tadi saya sampaikan juga, selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
10: Oh, ada
9: yang
10: juga
9: yang tunanetra, ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
10: Oh, itu buat?
9: Ya, buat cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
10: Apa itu?
9: Cerita online Lamongan.
10: Jadi,
9: celengan. Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini titik juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
10: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel juga ada.
9: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
10: Ada juga
9: ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
10: Menarik sekali ya Bu Umi. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
9: Terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
10: Iya, Sobat Prameswara.
9: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih. Dan apa, salam literasi, belum kenal.
10: Oh iya, salam literasi.
9: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
10: Salam literasi, literasi.
9: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
10: Bermanfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Umi.
9: Sama-sama.
10: Diajak sharing.
9: Ya, terima
10: Semoga
9: kasih.
10: Semoga Bu Umi ini sehat selalu ya.
9: Amin.
10: Lancar rezekinya.
9: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin megilan.
10: Iya, Lamongan semakin
9: megilan. Martabatnya semakin bermartabat.
10: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu, sampai jumpa bertemu di podcast on the spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
11: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
12: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
13: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
11: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
12: Boleh, boleh.
11: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
12: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
13: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
14: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prameswara 103,9 FM.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
11: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
17: Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara.
7: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Apalagi sekarang sudah jam 1 lewat 49 menit ya, Sob ya. Dan kali ini Shirley mau bagi informasi nih ya. Dan tentunya kabar duka ini ya. Dari Desa Warukulon Pucuk Lamongan. Karena apa? Karena telah terjadi kebakaran ya di salah satu perusahaan bata kayaknya. Bata ya, bata ringan atau pabrik ringan, pabrik bata ringan ya, Blaskon di Lamongan. Ini dari akun Instagramnya Berita Lamongan ya. Yang kalau dari sini sih dari datanya itu total ada 4 pekerja yang meninggal dunia dan 3 lainnya itu masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan dari 4 korban yang meninggal dunia yakni berinisial IS 36 tahun warga Kedung Pring, terus ada RF yang 20 tahun warga Laren ya, terus inisial F 31 tahun warga Turi Lamongan, dan berinisial MSF 25 tahun warga Mbabat. Dan IS sendiri sebelumnya itu sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Sob. Dan korban dinyatakan meninggal sekitar pukul 4 pagi tadi di hari Jumat ini ya. Dan tentunya buat 3 korban lainnya dari kebakaran ini, dari kebakaran pabrik ini, masih masih menjalani proses perawatan dan mendapatkan perawatan yang intensif sekali ya di rumah sakit RSML juga dan beberapa rumah sakit lainnya juga, Sob. Dan sementara itu dari proses penyelidikan ya, dan masih diselidiki juga penyebab pasti kecelakaan kerja ini yang tentunya menewaskan 4 pekerja, masih dalam proses penyelidikan juga. Dan pihak kepolisian juga menyatakan ya tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangannya lebih lanjut terkait kasus ini berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan di lapangan ya, Sob ya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Lamongan ya, apalagi dari 4 korban yang meninggal dunia, atau itu adalah salah satu tetangga kamu atau saudara kamu, kerabat kamu, atau orang yang kamu sayangi, kita sama-sama mendoakan ya, semoga amal ibadahnya juga diterima di sisi Allah juga, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan untuk 3 orang lainnya yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, semoga diberikan kesembuhan dan kasus ini segera terungkap ya, kenapa penyebabnya pabrik ini tuh kebakar tuh kenapa ya. Dan tentunya untuk pihak kepolisian juga semangat ya Bapak buat menyelidiki kasus ini tuh sebenarnya kenapa gitu, entah itu konsleting listrik atau seperti apa, udah pokoknya Bapak selaku pihak yang berwenang ya, Bapak polisi, monggo diselesaikan dan segera diungkap kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak bingung kenapa. Dan tentunya dari pihak keluarga juga merasa tahu akibatnya kenapa nih sampai terjadi seperti ini. Dan tentunya kita juga ya Sob ya harus tahu juga sih penyebabnya kenapa ya. Dan tentunya terkait, entah itu terkait kesiapan bekerjanya atau seperti apa, atau seperti apa safety-nya ya, tentunya harus lebih diprioritaskan lagi karena keselamatan orang, apalagi itu bekerja, itu kan cukup merawasno ya, istilahnya juga cukup perlu diperhatikan secara detail lagi ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penemuan Suara, di akhir closing nanti, di akhir statement nanti ya, closingan nanti, aku bakal ngasih tahu nih cerita mama aku, sedikit cuplikannya aja ya, terkait gimana sih rasanya bekerja di pabrik rokok itu seperti apa. Dan tentunya terkait isu cukai yang harganya normalnya itu 29.000 rokoknya, tapi dipotong sama negara buat pangkas APBN ya. Udah, kamu pokoknya pantengin terus aja di Sales 3,9 FM. Setelah ini seri bakal kembali lagi.

0: 105,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sahabat Bersuara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 tet ini ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal rokok ya, kita udah bahas tuntas tadi ya, tapi di closing dan di akhir kita pertemuan ini ya, pertemuan virtual maksudnya ya, ini ada statement dari mamaku sendiri nih ya. Kalau coba kita dengerin dulu ya. Kalau ngomongin soal rokok ya nak ya, tentunya apapun kebijakan pemerintah itu untuk kami para buruh ya, buruh rokok maupun para petani tembakau ya, tentunya kita sebagai buruh pabrik juga nggak mau, ya mau nggak mau ya, mau nggak mau mengikuti kebijakan para pemangku jabatan, tentunya dari pihak pemerintah juga, apalagi terkait cukai sendiri ya, pasti berdampak buat kita nak, gitu katanya mama. Dan tentunya terkait kesehatan para perokok itu, kalau menurut mama sih itu hak setiap individu ya, setidaknya sudah disampaikan juga dari peringatan terkait bahaya rokok itu seperti apa, yang kita tahu juga di setiap rokok itu kan ada label buat, ada gambarnya juga ya, bahaya merokok dan lain-lain, peringatannya itu udah ada. Tapi tentunya mama merasa bangga juga karena bisa berbagi pengalaman bareng para mesuara di siang hari ini. Oke, waduh, makasih ya mama ya. Aduh, kayaknya mama nih udah pulang dari pasar dari tadi kayaknya ya. Maaf ya, di komennya baru tak baca sekarang karena masih kedebuk-kedebuk ini anakmu tadi ya, dari tadi, dari pagi tadi ya. Dan tentunya ya sobat para mesuara ya, dari tadi pagi jam 10 sampai jam 2 siang ini kita udah kupas tuntas terkait polemik harga rokok Rp26.000 dengan beban cukai yang lumayan besar ya, Rp19.000 untuk fungsi APBN dan klarifikasi penutupan defisit yang terjadi kekosongan tentunya ya. Apalagi mengancam apalagi ancaman terhadap rokok ilegal dan terkait nasib petani tembakau di Lamongan. Dan tentunya tadi juga udah membahas juga bahwa harga tembakau saat ini ya, yang bagian tengah daun tembakau itu, yang bagian tengah itu udah mencapai 52 atau 59.000 tadi itu ya per kilonya ya. Dan tentunya pentingnya transparansi alokasi dana ya terkait cukai itu sendiri, dan dialog inklusif antara kesehatan publik dan ekonomi itu sangat penting agar masyarakat itu terbuka dan tahu, oh begini loh uangnya, cukai itu masuknya ke pajak, pajak itu masuknya ke sini ke sini ke sini. Apalagi kalau ngomongin soal rokok dengan polemik itu, apalagi ya beban cukainya juga 19.000. Tapi ya gimana lagi ya, waduh, mungkin ini harus perlu dilihat dulu ya, dan tentunya harus lebih detail lagi di pemerintah dalam mengatasi hal-hal begini nih ya. Jangan memperkeruh keadaan ekonomi Indonesia, tentunya jangan membuat kita tertekan, buat masyarakat-masyarakat yang ada di standarnya itu masih bawah, rendah, maksudnya masyarakatnya jangan ditekan terus, rakyatnya, maksudnya gitu ya. Jadi jangan ngenakin yang di atas aja, di atas itu pemangku jabatan, tapi ya harus dilihat dulu masyarakatnya kita ini, jangan ditekan terus, kasihan ya. Kalau kamu punya hati bapak, kamu pasti tahu lah kondisi rakyat sekarang seperti apa. Jangan ditekankan dengan suruh bayar pajak, potongan cukai seperti ini, tapi alokasi dananya ngawur ya, ngawurnya gak kesana kesini, kesana malahan, waduh bahaya nih kayaknya ya, waduh ancaman keras nih ya, mohon didengar, kayaknya sih semoga bapak mendengar lah ya, ini bapak presiden ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu sobat Prama Suara ya, dan buat kamu juga yang udah komen-komen di WhatsAppnya Prama Suara, terima kasih banyak sudah mantau siaran Shirley di pagi tadi sampai jam 2 siang ini ya, terima kasih banyak. Dan tentunya Shirley harus pamit undur diri dulu ya sob ya, di siaran pagi ini. Dan tentunya Shirley kembali lagi nanti hari Minggu jam 12 sampai jam 2 siang, oke okay? Dan buat kamu sob, aku punya pesan ya buat kamu sobat Prama Suara, tetap melek informasi dan jadilah masyarakat yang kritis dan berdaya saing. Oke? Jangan mau ditindas sama siapapun. Oke? Oke, dan tentunya see you on the next ya. Buat kamu sobat Prama Suara, pokoknya jangan lupa download aplikasi Xpace Radio di HP kamu. Dan buat kamu, buat ngeliat aku besok hari Minggu siang jam 12 sampai jam 2 siang, kamu bisa lihat lewat websitenya prameswarafm.com, dan kamu masih bisa komen-komen terkait unek-unek kamu di WhatsAppnya Prameswara 103,9 FM di nomor ini. Coba dicatat dulu ya, di 0812 302 1039

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.
10: Hai Sobat Brahma Suara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
11: Kabar baik Mbak Rahil.
10: Sehat ya Bu ya?
11: Sehat luar biasa ya.
10: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Brahma Suara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
11: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Brahma Suara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
10: Bu Um.
11: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
10: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku.
11: Okay.
10: Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
11: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustaka ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustaka. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
10: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
11: Oh iya,
10: gitu?
11: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IE, ternyata menurun tidak, ternyata sama.
10: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin berarti
11: punya baca-baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
10: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran rahil nih. Ya, Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
11: Oh iya, terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IE tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Nah, itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa?
10: Novel Terelia.
11: Ah, itu juga sering dibaca novel di antaranya novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
10: Wah,
11: nah, jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
10: Iya, mungkin sebagian masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
11: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
10: Harus sering-sering ke perpustakaan.
11: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
10: Iya, bagus banget.
11: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
10: Iya, siap Bu.
11: Siap.
10: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
11: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya
10: iLamongan.
11: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa, sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
10: Berarti lebih mudah diakses ya Bu, kalau
11: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
10: Berarti di Play Store ada Bu ya?
11: Ada insyaallah.
10: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
11: Nanti keluarkan BBM dan
10: keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
11: Ya, jadi tantangan kita ya emang gitu, kita masih harus perlu menggembor-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG Medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
10: Iya, benar-benar banget. Bum, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
11: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling di sebelah timur itu, kita punya nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
10: Oh, ada
11: yang
10: juga
11: yang tunanetra, ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
10: Oh, itu buat
11: ya cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
10: Apa itu?
11: Cerita online Lamongan.
10: Jadi celengan.
11: Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini titik juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
10: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel juga ada.
11: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
10: Ada juga
11: ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
10: Menarik sekali ya Bu Umi. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
11: Terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
10: Iya, Sobat Prameswara.
11: Sobat Prameswara, terima kasih, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami, terima kasih. Dan apa, salam literasi, belum kenal.
10: Oh iya, salam literasi.
11: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
10: Salam literasi, literasi.
11: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
10: Oke, Bu Umi, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Umi.
11: Sama-sama.
10: Diajak sharing.
11: Ya, terima
10: Semoga
11: kasih,
10: Bu Umi ini sehat selalu ya.
11: Amin.
10: Lancar rezekinya.
11: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin megilan.
10: Iya, Lamongan semakin
11: megilan. Martabatnya semakin bermartabat.
10: Iya,
11: semakin bermartabat.
10: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Umi ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu, sampai jumpa bertemu di podcast on the spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
12: Prameswara.
0: Music.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Pramaswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerah. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Rame Suara,
8: news hits and information. Rame Suara.
9: One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor.
10: Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong.
11: Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement.
12: I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick.
13: I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia.
14: Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome.

0: Thank you, next bitch.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
3: Kabar baik Mbak Rahil.
2: Sehat ya Bu ya?
3: Sehat luar biasa ya.
2: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
3: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
2: Bu Um.
3: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
2: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak, Bu, berkunjung ke sini? Gitu?
3: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustaka ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustaka. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
2: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
3: Oh iya,
2: gitu?
3: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IA, ternyata menurun tidak. Ternyata sama.
2: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin jadi baca-baca buku.
3: Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
2: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
3: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia,
2: novel Terelia.
3: Itu juga sering dibaca novel di antaranya. Novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
2: Wah,
3: nah, jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
2: Iya,
3: sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
2: Iya, mungkin sebagian masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
3: Perlu diketahui juga bahwa perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis, boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur.
2: Wah,
3: jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
2: Harus sering-sering ke perpustakaan.
3: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
2: Iya, bagus banget.
3: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
2: Iya, siap Bu.
3: Siap.
2: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
3: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik belajar nyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya
2: iLamongan.
3: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
2: Berarti okay, lebih mudah diakses ya Bu kalau enggak
3: usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
2: Berarti di Play Store ada Bu ya?
3: Ada insyaallah.
2: Oke, berarti kan udah gampang ya. Sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
3: Nanti keluarkan BBM dan
2: keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
3: Iya. Jadi tantangan kita ya memang gitu. Kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG Mesos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
2: Iya, benar-benar banget. Bu, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
3: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
2: Oh, ada
3: yang
2: juga.
3: Yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada. Buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
2: Oh, itu buat?
3: Ya, buat cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
2: Apa itu?
3: Cerita online Lamongan.
2: Jadi,
3: ya ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak. Kita ajarkan di sana, kita cerita. Ini Titi juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
2: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak-anak normal juga ada, difabel juga ada.
3: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
2: Ada juga
3: ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
2: Menarik sekali ya Bu Umi. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
3: Terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya?
2: Iya, Sobat Prameswara.
3: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih. Dan apa, salam literasi, belum kenal.
2: Oh iya, salam literasi.
3: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
2: Salam literasi, literasi.
3: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
2: Oke, Bu Ung, manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Ung, diajak sharing.
3: Ya, terima
2: semoga
3: kasih,
2: Bu Ung ini sehat selalu ya.
3: Amin, amin.
2: Lancar rezekinya.
3: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
2: Iya, Lamongan semakin
3: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
2: Terima kasih. Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Ilamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu, sampai jumpa bertemu di podcast on the spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
0: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Prameswara.
6: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi. karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Prambes Suara 103,9 FM.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Prambes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
11: I don't have any more energy.
12: Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya?
11: I don't have any more energy for us, Rizky.
12: Oke. Okay. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
11: Look, I've made my decision. Goodbye.
12: Aisyah,

0: Kita ikuti Lintas Informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Tramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggah di Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dinas KP Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimat.
2: Baik, terima kasih. So, Dinas KP Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Staf pendamping bidang perempuan dan anak Dinas KP Kabupaten Magetan Alfian mengatakan anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
3: Dia itu seolah-olah sudah kecanduan berkomunikasi melalui medsos. Jadi dia punya pacar yang mengeluhkan dia gitu. Dia itu kita bahasanya di grooming. Si anak ini di grooming, dia itu nurut dan patuh sama seorang ibu yang sekarang hari ini nak ketemu teleponan itu.
2: Menurut Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video, hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.
3: Rumah dia itu ada yang konsultasinya kita, ada kecemasan, kayak mas malam aku gak bisa tidur karena kepikiran, ada konsultasi ya, kita kan gak ada kan bisa ketemu langsung sama anak sekolah ya, ada WA-nya anak sekolah, dia konsultasi karena saya gak bisa tidur, saya masih bayang-bayang kepikiran, gak kemudian terus masukkan treatment penyiasa mbak, sampai kalau gak ada tidur masalah sampai itu sebenarnya di HP, dan sampai kalau gak tidur terus sampai scroll di HP ya semakin parah, sibukkan dengan kegiatan yang lain, itu juga media. Terus sekarang kalau mengesampingkan nggak bisa lepas HP, yuk udah nonton film. Nonton sesuatu yang baru. Jangan scroll di media sosial yang di sini kok yang aku mau.
2: Yang mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Hasil panen berharga tinggi. Harga tembakau Jawa di Lamongan tembus Rp52.000 per kilogram di tengah cuaca panas. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kabar baik menyelimuti sentra pertanian Kabupaten Lamongan pada puncak musim panen tembakau September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Lamongan, Mugito, menyampaikan pada Rabu 16 September 2026 bahwa harga daun tengah tembakau varietas Jawa berada pada kisaran Rp47.000 hingga Rp57.000 per kilogram, sementara varietas Virginia berada di rentang Rp38.000.

0: Akan tumbuh kerdil. Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Lamongan terus menyalurkan bantuan sarana produksi, benih bersertifikat, mesin perajang, hand traktor, pembangunan jalan produksi, hingga pembuatan sumur tanah dangkal guna menjamin ketersediaan pasokan air. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kerjasama parkir berlangganan berakhir. Ngawi berpotensi kehilangan PAD 4,5 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, berakhirnya perjanjian kerjasama berlangganan membuat pemerintah Kabupaten Ngawi berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 4,5 miliar rupiah pada 2026. Hingga kini pembaruan kerjasama masih dalam pembahasan sehingga program tersebut belum dapat kembali diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Agus Sutopo, menjelaskan kerjasama yang melibatkan Pemkab Ngawi, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan kepolisian itu berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui. Untuk sementara, pendapatan sektor parkir masih mengandalkan retribusi reguler yang dipungut langsung dari pengguna jasa, terutama kendaraan luar daerah. Hingga saat kini realisasinya mencapai sekitar 300 juta rupiah.
3: Dengan parkir berlangganan, sesuai regulasi kami sedang berproses untuk mendapatkan perjanjian kerjasama PKS antara para pihak, yaitu dari Pak Bupati, kemudian dari Bapenda Provinsi, dan dari kepolisian. Ini kami berupaya untuk mendapatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan ditandatangani PKS itu sehingga parkir berlangganan bisa diterapkan. Namun terlepas dari itu, kita tetap melakukan optimalisasi parkir karena juga parkir yang reguler masih tetap kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
2: Dishub Ngawi juga terus membenahi tata kelola parkir, termasuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Kedepan pengelolaan juru parkir akan diarahkan berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dishub agar pelayanan lebih tertib dan optimal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Kebakaran pabrik bata ringan Pleskon Lamongan yang menewaskan 4 pekerja dan 3 pekerja masih menjadi perawatan. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
4: Baik sobat, jumlah korban meninggal akibat ledakan dan kebakaran di pabrik bata ringan Pleskon di Lamongan bertambah. Total ada 4 pekerja meninggal dan 3 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. 4 korban yang meninggal dunia yakni IS 36 tahun warga Kedungpring, F 20 tahun warga Laren, F 31 tahun warga Turi, serta MSF 25 tahun warga Babat Lamongan yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara untuk 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerja tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangan terkait kasus yang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Prameswara 103,9 FM. Music and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Pramuka Suara.
1: News Hits and Information Pramuka Suara.
2: Iya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
10: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
14: 103,9 FM Prama Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya. Masih dengan Rahil di Ngetime Sore kali ini. Dan buat kamu ya yang pulang-pulang kerja ataupun masih di kerjaan atau mungkin lembur, ya semangat ya sob buat kamu yang lembur kerja atau mungkin kamu udah rebahan tuh ya di kasur sambil scroll HP. Ya gak apa-apa sih, rebahan ya terusin aja ya. Mana mungkin aku suruh kamu bangun, jangan rebahan mulu ya. Karena orang kan jam-jam capek ya, sekarang itu kan jam-jam rawan karena udah capek beraktivitas di luar, entah kamu sekolah, kuliah, ataupun kerja, ataupun mungkin melakukan aktivitas yang lain. Tapi walaupun kamu capek atau pending kepalamu atau kamu frustasi ya, tenangin diri kamu dulu, tarik nafas dalam-dalam selama jangan lama-lama ya sob ya. Kalau tarik nafas aja terus buka tuh Express Radio, dengerin Rahil gitu. Karena Rahil mau bahas seputar kasus, bukan ngebahas kasusnya sebenarnya, kayak ngebahas ya gimana sih tips and trick biar kamu tuh bisa menjaga sepeda motor kamu tetap aman supaya enggak tiba-tiba tuh raib hilang. Dan ngomongin soal kasus curanmor nih sob ya, kemarin memang ada berita dari dekat wilayah Lamongan, jadi ada kasus pencurian motor. Tapi kok alhamdulillahnya ya, si pelaku ini kepergok duluan sebelum cus membawa motor ya. Si pelaku ini, si yang punya motor itu mergokin si pelaku untungnya. Ya lebih awal ya untungnya. Akhirnya ditegur karena dia itu udah mau cabut dengan keadaan motor tuh udah nyala, padahal si padahal kuncinya tuh masih ada di dia. Dia kan bingung. Lo iku lo pedaku tapi kok terus nyala, padahal kuncinya di aku. Akhirnya dia ditegur tuh sama si pemilik motor, dan akhirnya si pelaku itu masih bilang kalau iki lo pedaku, soalnya wis nyala iki lo pedaku. Akhirnya si pemilik motor ini ya nunjukin, lo ini lo kunci aslinya lo ada di aku. Lah gelagatnya tuh udah mulai kayak panik-panik gimana gitu ya. Wajah itu tidak bisa berbohong ya sob, soal ekspresi, soal apa yang kamu rasakan. Jadi karena gelagatnya wis curiga, akhirnya warga-warga di sekitar dan pelaku si pemilik motor ini akhirnya nangkep dia lah intinya, terus dibawa ke polsek terdekat, akhirnya diamankan. Dan ngomongin soal modus-modusnya, yang kemarin di dekat itu modusnya dia tuh pakai stop kontak. Bayangin, dia tuh nggak pakai kunci T ya sob ya. Yang sering kita dengarkan adalah pelaku curanmor ini kan pakai kunci T. Lah, yang ini itu nggak pakai kunci T tapi pakai stop kontak. Ya gimana ya, itu kayak kurang masuk akal di aku ya, karena aku nggak punya otak-otak pintar untuk mencuri ya. Beda lagi kalau emang dia tuh udah ahli dalam curi-mencuri ya, saya juga tidak tahu sob ya. Dan ngomongin soal stop kontak, kok bisa ya dia pakai stop kontak gitu. Lah nanti Rahil bakal bahas-bahas lagi tuh, tapi di segmen selanjutnya. Dan buat kamu sobat ramai suara yang baru join, silahkan kasih komentar kamu ya. Misal kalau parkir motor tuh tipe orang yang selalu kunci stang apa enggak sih? Kalau Rahil jujur enggak pernah kunci stang, soalnya kayak punya pemikiran, aduh mek dilu tok lapo dikunci stang, ya wis lah enggak usah. Ya itu bahaya sob ya, jangan ditiru lah. Makanya Rahil pengen tahu apa jawaban kamu. Kirim aja komentar kamu di 081 2302 1039.

0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke Sobat Prameswara, sekarang Lahil mau cek rute lalu lintas karena sekarang jam-jam rawan ya, karena banyak para pekerja yang baru pulang. Dan Lahil mau cek dulu rute di mana ya? Ini ya, di Simpang Tugu Wingko di Babat. Lah, di situ kan ada arah puteran gitu ya, Sob. Jadi kamu harus hati-hati ya. Kamu kalau nyebrang harus toleh kanan kiri dulu. Oke, jadi di situ didominasi sama roda kendaraan 2 juga ada, roda kendaraan 4 ada, sesekali ada motor. Oh, truk besar lewat ya, Sob. Dan buat kamu selalu memakai helm ya. Itu ada ibu-ibu yang enggak pakai helm. Jadi buat ibu dan bapak ya, besok-besok kalau mau keluar harus pakai helm ya, Sob. Dimanapun mau kamu mek beberapa jengkal tok dari rumahmu ya, kalau beda motoran itu usahakan pakai helm ya, karena itu juga melindungi kamu dari mara bahaya. Dan yang pakai mobil tentunya juga harus memakai sabuk pengaman gitu ya, Sob. Kamu harus tetap toleh kanan kirimu. Kalau mau nyebrang, ojo langsung nyebrang ya, harus toleh kanan kiri, takutnya ada nanti motor yang dari arah berlawanan terlalu cepat, itu kan bahaya gitu ya, Sob. Dan buat kamu yang belum join di Express Radio, buruan join. Kalau kamu mau akses lalu lintasnya di prameswarafm.com ya, Sob. Rahil mau cek satu lagi nih, ada di mana ya, di Simpang 4 Andan Wangi nih. Oke, jadi itu kan perempatan ya. Nah, di situ biasanya tuh ada Pak Oga, tapi sekarang masih belum ada, Sob ya. Jadi buat kamu tetap hati-hati karena di situ kan ada perempatan dan gak ada lampu merahnya masalahnya. Jadi kamu harus lebih sadar aja kalau misal mau lurus, yo toleh kanan kiri dulu, takutnya nanti ada orang yang mau lewat. Oh, udah ada Pak Oga ternyata. Nah, itu siap membantu kamu buat menyeberang jalan. Intinya pokok kamu kalau kemana-mana, wis, pertama gak usah ngebut, kedua selalu memakai helm ataupun sabuk pengaman buat roda kendaraan 4, tetap mematuhi rambu lalu lintas yang terpenting ya. Jadi kalau misal ada lampu merah ya kamu berhenti, ada lampu kuning ya kamu hati-hati, ada lampu hijau ya gas. Ya itu ada adik-adik yang ngontel ya, Sob ya. Itu sangat sehat sekali. Jadi buat Sobat Prameswara, daripada kamu jenuh mungkin habis kerja, kamu bisa tuh olahraga, sepedaan, itu membuat otak kamu nanti lebih fresh lagi gitu. Jadi buat kamu Sobat Prameswara ya, yang baru join, tinggal ketik aja tuh Express Radio, atau di aplikasi juga ada, di Play Store ada Express Radio, karena Express Radio udah menampilkan visual ya, karena banyak orang yang masih bingung, loh nonton radio di mana, gimana caranya? Ya tinggal klik aja link, misalnya Rahil kirim link, bisa diklik melalui web. Tapi kalau mau lebih enak lagi itu di aplikasi di Play Store Express Radio, dan udah tampilannya tuh udah ada visualnya. Dan buat kamu Sobat Prameswara yang belum join komentar tentang kasus curanmor, ya enggak kasus curanmornya sih, tentang misal kamu tuh tim orang yang selalu ngunci stang enggak kalau parkir motor dimanapun, kamu kirim komentar kamu di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brawa Suara.
1: Music and information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Brame Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil, dan Rahil juga setia menunggu komentar kamu yang masuk. Dan ngomongin soal kasus curanmor lagi nih sob. Kenapa sih kadang-kadang itu semakin kesini teknologi itu kan semakin canggih ya. Dan kasus kemarin yang ada di dekat itu ternyata pakai stop kontak. Ya bayangin aja ya, kagak kunci terek wesan tapi enggak stop kontak. Aku juga enggak paham gimana kok dia bisa kepikiran ya, namanya juga niat pol ya, mencari untuk mencuri. Jadi dia tuh udah punya planning rencana, aku akan begini, aku akan begitu. Dan maling itu pinter, rek ya. Jadi kadang itu kamu atau aku pun itu lengah. Lah, yang dicari lengah-lengah inilah yang dicari oleh para pencuri motor ini. Di titik lengah itu akhirnya dia mencuri motor. Gitu, jadi modusnya tuh udah banyak banget sob. Karena teknologi semakin kesini tuh semakin canggih. Walaupun ada beberapa fitur yang memang seperti kayak keyless ya, itu kan fiturnya itu lebih aman lah. Jadi untuk kemungkinan bobol itu kayak kurang gitu. Dan kenapa sih, kenapa kok motor itu yang selalu dicuri gitu ya? Karena motor kan ada banyak dan pasarnya juga banyak. Jadi selalu begitu, yang dicuri motor kan gak mungkin mencuri mobil ya. Dia kan gak mungkin mendorong mobilnya. Jadi yang paling aman mah ya motor. Dan kadang itu orang banyak yang kayak lupa. Kan kadang Rahil pun juga pernah tuh lupa jabut kuncinya. Lah itu yang paling dimanfaatkan oleh pencuri-pencuri motor. Jadi wah ono motor, ono kunci motor kanteli kerek, walah wis langsung aja digas. 5 detik motor kamu langsung raib, hilang seketika karena ya keteledoran kamu sendiri. Jadi buat sobat Brame Suara, kalau misal parkir motor dimanapun ya, entah di minimarket atau di warung Madura, ya kamu harus selalu kunci stang kecuali ada bapak parkirnya. Karena biasanya kalau ada bapak parkir itu kadang nggak boleh dikunci stang, soalnya ya bapak parkirnya seiso nata motor kamu. Kalau kamu kunci stang malah bapaknya nggak bisa menata. Kecuali kalau ada bapak parkir ya nggak apa-apa, nggak dikunci stang. Tapi kalau nggak ada ya harus kunci stang.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara. Music Hits and Information. Oke, sob, ya masih dengan Rahil di sore hari ini. Dan buat kamu yang baru aja nyampe rumah mungkin dari pulang kerja ya, kamu bisa bersih-bersih dulu. Ya, istirahat, nyantai lah ya. Tapi habis ini maghrib, sob. Jadi kamu ojo tidur, karena tidur mepet-mepet maghrib kan gak boleh ya. Jangan, jadi bersih-bersih aja, nyantai, terus klik aja Express Radio, join siaran Rahil. Dan buat kamu yang dari tadi udah dengerin, oke, Rahil lanjut pembahasan tentang curanmor. Ngomongin soal kenapa tadi motor sering yang jadi sasaran dicuri ya. Pertama karena emang motor yang gampang dituntun ya. Pertama gampang, terus pasarnya juga luas. Dan ada juga beberapa motor atau model yang selalu diincar oleh para-para curanmor ini ya. Kayak Honda, Scoopy, Vario, itu kendaraan yang menarik tuh bagi pelaku curanmor. Karena kenapa kok yang dipilih kayak Beat, Scoopy, atau Vario? Berarti yang selain itu aman dong, Hil? Ya enggak. Itu tidak menutup kemungkinan kalau apapun merek itu bakal aman. Kenapa yang dipilih itu Honda, Scoopy, Vario? Ya karena motor-motor itu kayak bukan motor yang sangat-sangat besar badannya. Itu kan ramping ya. Dan itu selalu motor yang dibuat, pertama anak kuliahan juga sering pakai itu, motor yang selalu dipakai berangkat kerja. Karena banyak orang yang pakai itu, tentu pasarnya kan luas. Makanya yang dicari itu kendaraan yang model-model kayak itu. Hil, kalau motorku kayak semacam NMAX gitu aman berarti? Ya enggak. Karena yang pertama itu sebenarnya harus diwaspadai adalah kamu sendiri, sob ya. Jadi kamu jangan sampai lengah pertama, jangan sampai teledor. Karena biasanya ada kata-kata, halah mek bentar, mek 5 menit tok ae kok. Lah, kata-kata halah itu loh yang biasanya menjadi momen si pencuri motor buat mengambil motor kamu. Karena si motor ini kan sudah punya ahli-ahli itu ya, maling-maling dengan kecepatan kayak wus langsung hilang. Jadi kalau kamu naruh parkir di misal di minimarket tuh, ya kalau bisa taruh sepeda kamu itu di dalam jangkauan kamu yang mana kamu itu masih bisa lihat, dan dikunci stang kalau emang enggak ada tukang parkirnya. Karena kalau misal ditinggal di lu 5 menit ya, namanya juga bencana ya, atau tanggal apes. Lah kan enggak ada yang tahu tuh apes-apes se uwong. Kalau misal ada yang lagi makan terus tiba-tiba emang modusnya emang di minimarket, terus lihat tuh ada, waduh, ono peda nganggur rek, terus gak dikunci stang pisan, wah aman niki. Terus dia mengeluarkan kunci T-nya dia, langsung tuh hilang seketika motor kamu, kan sayang banget. Jadi yang perlu diwaspadai pertama dulu itu adalah kamu sendiri. Jadi jangan sampai lengah dan teledor, apalagi kalau lupa nyabut kuncinya. Itu yang sering sih, Rahil pun juga pernah soalnya ya. Pokok mene-mene kuncinya kamu harus kamu kasih ini loh, sob, kalung. Jadi cek gak iki, cek aman lah ya. Jadi di kalung ngono, cek gak hilang. Dan buat kamu sobat Prame Suara yang belum join komentar atau mau komentar, ya silakan, Rahil tetap tunggu komentar kamu. Jadi kamu tuh orang yang selalu kunci stang motor enggak sih? Kalau misal parkir di minimarket atau di warung madura atau dimanapun lah, coba kamu kirim via WA di 081 2302 1039.

0: place.
1: Okay. 맞아요?
2: 잠깐만, 땡겨줘가.
1: We're creating our own way.
3: 찍는다!
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: 103,9 FM Prames Suara.
7: Guys, huh? Itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: 103,9 Prameswara FM.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
11: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care 103,9 FM Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: News, Hits and Information. Prameswara
3: 103,9 FM Prameswara, Music, Hits, and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil di sore kali ini. Yang tadinya bahas curanmor, sekarang Rahil mau bergeser sedikit ke info nasional. Jadi, kemarin kan ada beberapa kabar dari jurnalis yang hilang saat hendak meliput Gunung Krakatau. Dan kemarin, itu tim SAR memutuskan sudah menghentikan gabungan resmi yang udah berlangsung setelah 10 hari, jadi diberhentikan sob ya. Tapi pencarian ini masih terus dilakukan tuh kalau memang ada tanda-tanda yang menunjukkan menunjukkan lokasi di mana jurnalis 5 ini. Dan di hari ini, tepatnya Jumat, keluarga para jurnalis dan awak kapal itu menggelar acara tabur bunga di perairan selatan Sunda. Dan momen ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan lah ya, dan sekaligus doa bersama juga. Keluarga itu juga dibawa menuju ke kawasan sekitar titik koordinat yang diduga hilangnya kontak para jurnalis ini. Dan suasana haru itu dia terlihat ketika keluarga menaburkan bunga ke laut. Dan salah satunya istri dan anak jurnalis dari iNews, Yudhistira Pranoto, itu juga turut melakukan tabur bunga dari atas kapal tim SAR ya. Dan sementara di pantai Pagedongan Carita Pandeglang, keluarga, kerabat, dan rekan-rekan jurnalis juga melakukan doa serta tabur bunga di sekitar titik awal keberangkatan rombongan. Jadi Polda Banten di sini menyampaikan kalau kegiatannya itu ya memang bentuk penghormatan dan dukungan moral kepada keluarga. Meski operasi pencarian gabungan ini dihentikan, pemantauan itu masih dilakukan ya sob, untuk dan pencarian dapat kembali dilakukan misal kalau ada tanda-tanda yang muncul. Semoga keluarga yang dari 5 jurnalis ini semoga ya ditambahkan, dan awak kru juga, kapal juga. Dan Sobat Prameswara ya, yang belum join Express Radio, buruan join. Dan buat kamu Sobat Prameswara yang lagi lihat aku masih belum kasih komentar, aku mau kamu kasih komentar ya, seputar tentang misal kamu kalau parkir motor dimanapun kamu parkir, kamu itu tim yang kunci stang motor nggak sih, atau ya udah biarin nggak tak kunci stang males, ataukah begitu? Coba kamu kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
8: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brama Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Brahma Suara.
1: News, hits, and information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil ya di malam ini. Dan buat kamu sobat Prameswara yang belum menunaikan salat maghrib ya, buat yang agama Islam tentunya silakan salat maghrib dulu, jangan menunda-nunda salat. Dan buat kamu yang memang lagi di perjalanan pulang tuh, ya merepet dulu lah ke masjid atau musola terdekat, tapi jangan lupa dikunci stang lah ya motornya, jangan sampai kamu alah ditinggal sholat bentar ya wes, gak usah tak kunci stang, jangan-jangan ya sob ya, karena pelaku curanmor ini semakin marak di berbagai kota ya, dimanapun. Jadi kalau emang ada tukang parkirnya gak apa-apa, gak usah dikunci, tapi kalau gak ada dan rawan peteng-peteng ngono ya, ya dikunci motor ya. Dan ngomongin soal curanmor ya, Rahil tadi kan masih bahas soal kalau motor yang sering dicuri itu kayak yang Vario, Honda Beat ya. Terus kalau motor yang sistemnya keyless gimana, Hil? Lah kalau keyless berarti aman ya, Hil, sepedaku gak akan dicuri. Tidak ya. Jadi motor yang punya sistem keyless bukan berarti motorku anti maling. Jadi tidak akan tertulis kayak motor keyless, sistem keyless sama dengan motor anti maling. Enggak ya. Karena teknologi keyless itu emang ngebuat sistem kendaraannya tuh tambah canggih. Jadi kamu itu enggak perlu kontak tuh atau kontak sing konvensional karek, misalnya kayak motor Mio, motorku kan Mio ya. Jadi kayak ada kontaknya. Kalau keyless kan enggak pakai kontak, tapi udah bisa nyala sendiri kan, dan tinggal pencet aja remote-nya biasanya. Karena ada beberapa kasus sob ya, di 2026 itu Polres Siak itu ngungkap kasus sindikat yang nyasarin Yamaha atau NMAX dan disebut punya kemampuan menghadapi sistem pengamanan kendaraan keyless lo kan. Jadi secanggih apapun sistem keamanan yang diterapin sama sepeda motor ya, kalau kamu lengah, yo maren. Karena semakin kesini ya, pelaku-pelaku para curanmor itu banyak kayaknya itu ya, ada sekolahnya mungkin ya, S1, S2, S3, tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau semakin teknologi berkembang, semakin dia punya banyak cara buat bagaimana cara supaya sepeda ini aku jual gitu sob. Jadi bahaya banget. Dan misal kalau remote-nya masih di tas, aman gak itu? Oh, jangan punya pikiran kalau remote do tasku kan aman, gak akan dicuri. Jadi remote itu emang bagian penting dari sistem keyless sendiri, tapi kamu gak boleh meremehkan ya. Pokoknya jangan pernah meremehkan apapun keadaan yang kamu hadapi saat itu sob ya. Karena sebenarnya prinsipnya itu tetap sama, gak boleh mengandalkan hanya satu lapisan keamanan. Kalau motor keyless ya pahami cara kerja sistemnya, pastiin remote itu selalu ada di genggaman kamu, pokok gak usah dikekno wong-wong liyo. Dan ketika parkir tetap lakukan kebiasaan dasar, yaitu apa sob? Ya kunci kendaraan dan pilih lokasi yang aman, sama perhatiin lingkungan kamu. Jadi keyless itu bukan berarti was aku motornya keyless terus aku gak mikir ah motorku ya paling aman, soalnya sopo sing kate iso mbobol wong motorku lho, iku gono kontake mek karek pencet-pencet tok. Tidak ya, no ya sob ya, jangan. Jadi justru anggap saja teknologi itu sebagai tambahan perlindungan. Jadi kalau memang kamu mau menjaga motor kamu supaya tetap aman, memang harus ada lapisan-lapisan keamanan yang harus dilakukan gitu. Dan paling dasar adalah lagi-lagi Rahil mau ingetin, yaitu apa? Kesadaran kamu, kewaspadaan kamu, keteledoran kamu itu jangan sampai terjadi. Itu lapisan yang paling dasar banget sih menurut Rahil. Gitu ya sob. Jadi buat kamu yang mungkin lagi jajan sekarang atau mau keluar tuh sama entah sama pacar atau sama suami atau sama keluarga, jangan lupa kalau kamu markir kunci stangnya dulu ya sob. Dan buat

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, sobat Promes Suara. Sekarang Rahil mau cek rute dulu buat malam hari ini. Jadi buat kamu mungkin yang lagi ada rencana keluar, takut, iki macet gak ya? Aku takut macet. Oke, Rahil cekin ya. Jadi ini ada di pertigaan Arah Gelaga nih, buat kamu yang mungkin mau ke Grace Mall atau mau ke mana? Ke Icon Mall, mau ke mall-mall lah ya, ke Gresik pokok. Jadi ini terpantau didominasi sama roda kendaraan 2. Sesekali ada roda kendaraan 4 dan sesekali juga ada roda kendaraan besar ya, Sob. Dan di situ sudah ada Pak Oga yang siap buat menemani siap buat nyebrangin kamu di jalan lah intinya. Dan buat kamu yang mau kemanapun pokoknya harus memakai helm, itu yang sangat utama tuh. Dan kalau pakai mobil ya pakainya sabuk pengaman. Dan di situ terpantau lumayan ya, gak padat-padat banget sih, gak macet-macet gimana. Dan juga perbaikannya juga alhamdulillah udah selesai. Dan di situ juga ada truk sesekali ya. Pokoknya sebab Rame Suara ya, kalau mau nyalip kendaraan roda besar itu pastikan jangan ragu, yang pertama. Kedua, nyalipnya itu kalau bisa dari arah kanan, jangan arah kiri. Arah kiri itu boleh kalau memang ada space yang memungkinkan buat kamu nyalip, atau misal tuh kalau misal macet-macet panjang nunggu kereta ya gak apa-apa kamu

0: nyalipnya di arah kiri kan, soalnya kendaraan besarnya kan podo mandek, jadi kamu itu bisa, tapi jangan sampai kamu nyalip di arah kiri ragu-ragu, aduh iku bahaya medeni, jadi hati-hati ya sob. Dan Rahil sekarang mau cek juga rute lalu lintas di ini, di Tugu Bandeng Lele itu ya. Lah di situ kan lumayan terpantau apa ini, terpantau lengang ya. Ini masih nge-lag sob. Tapi di situ tuh ada minimarket sih, ada minimarket terdekat. Lah mungkin kamu yang mau kemana atau mungkin dari perjalanan pulang belum sampai kok lapar atau ngelak haus, kamu bisa mampir aja di minimarket atau di situ juga ada jualan nasi, jualan minuman banyak lah ya di sekitar situ. Kamu bisa mampir sebentar di situ. Dan ingat apa yang Rahil katakan tadi ya di awal-awal, kunci stang motor. Walaupun keadaan ramai ya, tidak memungkinkan untuk para-para pelaku curanmor inti untuk kayak menyusup dan akhirnya mengambil motor kamu. Jadi tetap harus pastikan kalau motor kamu itu bisa kamu jangkau. Jadi kayak seisok kamu dontok ngono, oh aman. Kalau emang enggak ada tukang parkirnya, kunci stang aja. Kalau emang ada tukang parkirnya, ya enggak usah kunci stang, enggak apa-apa, karena ada beberapa orang yang kalau ada parkirnya ini enggak dikunci stang. Gitu ya sob, itu tadi informasi arus kendaraan lalu lintas untuk malam ini. Terpantau aman ya tadi di simpang Tugu Lele ini, sama di mana tadi arah Rahil ngeceknya? Tadi di arah Glaga ya. Oke. Dan ngomongin soal motor lagi, curanmor, buat kamu yang belum join komentar silahkan join. Buat kamu yang masih jawabnya di hati aja, tolonglah ya jawab di WA aja, karena Rahil nggak tahu isi hati kamu apa. Karena Rahil kan manusia, bukan Tuhan, bukan dukun. Jadi buat kamu yang mau komentar, kamu itu tipe orang yang suka kunci stang motor nggak sih kalau parkir dimanapun kamu keluar? Coba kirim di 081-2302-1039.
1: CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Brava Suara Music Hits and Information. Oke sob ya, masih dengan Rahil tentunya di malam ini. Dan buat kamu yang baru join, terima kasih kamu udah join. Buat kamu yang belum join, silakan aku, silakan ketik aja Express Radio atau bisa download di aplikasi Express Radio, terus ketik aja Prama Suara 103,9 FM, nanti menemukan wajah-wajah Rahil ini ya sob. Dan ngomongin soal kasus Culanmor, Rahil mau bacain ada komentar nih yang masuk. Ini dari Kak Rani, dari deket ini. Kak, jujur aku kalau parkir tuh kadang lupa kunci stang loh sih. Ini ya semacam manusia spesies Rahil. Soalnya aku ya sering lupa kunci stang sih jujur. Terus ini dari Kak Dalia, aku selalu kunci stang sih Kak, apalagi kalau parkir di tempat umum. Oke, okay, good. Ini dari Kak Denny, kalau cuma beli sebentar biasanya aku nggak kunci stang Kak. Ternyata bahaya juga ya. Iya, bahaya sob ya. Jadi jangan kira kamu tinggal bentar terus maling itu nggak melihat waktu itu bentar apa enggak. Pokok ono momen aja langsung digas saiku. Tangan dan kakinya langsung bergerak cepat untuk mencuri motor kamu. Gitu, so, pokoknya gak boleh lengah ya. Ini dari Kak Rosi. Kak, kalau parkir di depan rumah tetap wajib kunci stang gak? Lah, iki yang menarik sih. Karena kalau parkir di depan rumah itu ada dua tipe biasanya orang. Ada orang yang punya garasi, ya itu dimasukin garasi. Tapi kalau gak ada garasi itu Rahil pun kalau di rumah masukin motor mah ke rumah, masukin motor ke ruang tamu. Itu sering dilakuin sih sama banyak orang pasti deh. Ya lebih aman kamu masukin aja ke ruang tamu, tutup kunci rumahmu lo, aman kan. Tapi kalau emang anak kos ya biasanya itu kan enggak mungkin dimasukin ke rumah kos ya. Pasti ditaruh di parkiran lah, itu tetap kunci stang. Harus ya, harus dikunci stang apalagi kalau di rawan-rawan daerah kos itu rawan rek. Pokok gitu ya. Dan mengenai ya, komentar-komentar yang masuk tadi, aku makasih banget buat kamu yang udah komentar. Yang belum join komentar, silahkan join. Jadi kamu itu kalau misal beli jajan atau lagi makan di mana atau pergi kemanapun, kamu itu selalu kunci motor kamu nggak? Selalu kunci stang motor kamu nggak sih? Coba kirim pendapat kamu di 081-2302-1039 dan Sobat Prameswara ya. Kalau Rahil bertanya ya tolong dijawab di WA, jangan kamu jawab di angan-angan belaka, karena aku nggak tahu isi otak kamu itu apa, aku nggak tahu isi hati kamu apa ya. Jadi tolong ya, tolong dengan sangat ketik tuh jempol 081-2302-1039. Dan ya, Rahil sekarang mau bergeser informasi ya ke Lamongan dulu. Jadi ini ada kabar terbaru, ada ledakan yang kemudian disusul sama kebakaran. Lah kejadiannya ini ada di pabrik bata ringan PT Superior Prima Sukses gitu ya, di desa Warukulon, Kecamatan Pucuk Lamongan, pada Kamis, hari Kamis sob ya. Dan kejadiannya tuh berlangsung sekitar pukul dini hari ya, setengah satuan gitu. Lah namun update terbaru per Jumat 18 September, jumlah korban itu meninggal dunia bertambah menjadi 4 orang sob ya. Sementara 3 korbannya itu masih menjalani perawatan di rumah sakit. 4 korban yang meninggal ini merupakan pekerja usia 25 sampai 36 tahun dan berasal dari Lamongan juga. Untuk penyebab ledakannya sampai ini masih melakukan penyelidikan tuh. Polisi juga udah melakukan olah TKP dan mencari tahu kronologi sebenarnya penyebab kebakaran atau kecelakaan kerja ini apa. Jadi sahabat Prames yang masih menunggu informasi resmi selanjutnya terkait hasil penyelidikan dan kondisi 3 korban yang masih menjalani perawatan, ya kamu tunggu aja cari di berita resminya ya. Dan semoga para korban yang masih dirawat ya diberi kesembuhan, dan semoga keluarga korban yang ditinggalkan, yang meninggal dunia ini semoga ditabahkan. Begitu ya sob. Jadi buat kamu yang ada di tempat kerja, selalu jaga keselamatan kamu ya sob. pokoknya semangat untuk para-para pekerja di luar sana, semangat buat Rahil juga tentunya. Dan buat kamu sobat Pramuka Suara yang belum join komentar, silakan join komentar kamu karena aku bakal bacain di radio. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
1: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Informasi.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara Suara.
2: 103,9 FM Prameswara Suara. Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil di malam kali ini. Buat kamu yang lagi capek atau lagi lapar, ya boleh aja deh kamu keluar dulu, beli makan, hirup udara segar, buanglah rasa capek-capek kamu. Atau mungkin kamu masih bingung, atau kamu masih menunggu dia yang tak pasti ya. Daripada kamu hanya menunggu dia yang gak pasti, mending kamu dengerin Rahil aja yang pasti gitu ya. Dan ngomongin soal curanmor lagi nih, ada sebenarnya beberapa kebiasaan orang yang gak disadari, tapi kebiasaan ini yang menjadi momen yang pas tuh buat para-para pencuri motor ini langsung gas ambil motornya. Ngono. Jadi misal pertama kamu lupa kunci stang, kamu teledor, terus remote keyless kamu mau taruh sembarangan. Ada juga tuh yang ninggalin motor dalam kondisi yang sangat mudah dipindahkan. Padahal tuh kebiasaan kayak gitu sangat perlu diperhatiin sobat ya. Karena jadi coba deh bikin rutinitas sederhana. Jadi kayak setiap turun motor tuh kamu langsung matiin mesin, ambil kunci, kunci stang kalau bisa. Gitu ya. Lah, ini ada komen yang masuk nih. Ini ada dari Kak Dea. Kalau ada satpamnya, Kak, biasanya tuh enggak perlu kunci motor sih, Kak. Ngeri. Oh iya ya, benar-benar. Iya, yang Rahil bahas tadi di awal. Jadi kalau emang ada satpamnya itu enggak, kunci motor tuh enggak perlu, biasanya kunci stang ya. Karena biasanya kalau ada Pak Satpam ini kan, Pak Satpam tugasnya untuk merapikan motor-motor yang kadang-kadang orang tuh parkir angger parkir sembarangan, ono parkirnya malang lah, parkirnya ngadep kono lah, kene lah. Lah, kalau kamu kunci stang malah bapaknya tidak bisa merapikan motornya. Dan kalau ada satpamnya ya enggak usah khawatir ya, karena bapaknya juga yang bakal ngejaga motor-motor itu. Tentunya begitu ya, sob. Dan Kak Dea ini juga bilang, ngeri ya Kak, sekarang kerja aja makin banyak resikonya. Wah, ini bener banget sob. Jadi kerjaan itu semakin kesini tuh semakin banyak resiko. Dan gak ada yang namanya kerja gak resiko. Bahkan Kang Parkir pun ya, sing pekerjaan terlihat sepele, itu ya resikonya apa? Nek pedai uang hilang ya apa? Sing dituntut sapa? Yang kok bapak parkir lho, Pak, ini motor gue saat titip no, kok mora hilang ya apa iki? Loh, tidak ada pekerjaan yang tidak beresiko, semuanya beresiko sob. Jadi buat kamu yang lagi bekerja melewati beberapa rintangan atau struggle, atau lagi di titik aku pengen resign lah sob ya, kalau kamu ada di titik itu ya sama lah ya, sama semua orang pernah mengalami fase itu ya, tinggal gimana cara kamu ngelola emosi kamu supaya kamu membuat keputusan itu tidak saat kamu emosi atau tidak saat kamu kayak tertekan gitu. Jadi keputusan kamu itu benar-benar kamu ambil di saat kepala kamu lagi dingin. Ya semangat ya buat para pekerja di luar sana, para pencari cuan lah intinya, termasuk Rahil juga. Rahil ini sedang menyemangati diri sendiri sebenarnya. Oke sahabat, buat kamu yang udah komen buat Kak Dea ini terima kasih. Dan buat kamu yang belum komen, silakan join komen tentunya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Music and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, Sabia, sebelum Rahil masuk ke topik curanmor lagi nih, Rahil mau kasih sekelibat informasi dari Lamongan juga. Kan sekarang kan musimnya masih kemarau ya, Sabia. Lah, dan karena kemarau ini akhirnya ada dampak kekeringan tuh di wilayah Lamongan. Lah, kabarnya Gubernur Jawa Timur kita Bu Khofifah ini ada program tuh mendorong supaya penanganan kekeringan di Lamongan tuh gak hanya dilakukan dengan ngirim bantuan bersih. Menurut Ibu Khofifah ini, pemerintah tuh perlu mencari sumber air terdekat yang masih bisa dimanfaatin tuh. Salah satu caranya itu adalah dengan ngebor sumur di wilayah yang emang berpotensi ngalami kekeringan. Nah, nantinya kalau udah ditemuin tuh sumber air yang memungkinkan, airnya kan bisa dibuat warga untuk kebutuhannya kalau yang lagi ngalamin kekurangan air. Jadi sederhananya ya Sob ya, kalau selama ini warga tuh dibantu dengan dropping air gunain tangki, ya biasanya kan ada tuh beli air bersih saking gak ada air itu. Pemerintah itu harusnya cari cara supaya ada sumber air yang bisa digunain dalam jangka panjang. Nah, misal kalau udah ngebor sumur itu kan nanti pasti enak tuh ya, pasti kayak muncul tuh air bersihnya gitu ya Sob. Dan buat kamu Sobat Prame Suara yang belum join komentar, silakan kamu join komentar di 081-2302-1039. Dan ngomong-ngomong soal curanmor Sob ya, aku bakal nge-call salah satu narasumber habis ini. Jadi dia tuh anak mekanik, anak bengkel lah, yang paham banget tuh sistem motor sendiri tuh gimana sistem keyless, sistem kunci stang itu sebenarnya aman gak sih untuk dibobol. Tapi nanti setelah segmen yang satu ini. Makanya kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Pelamen Suara Music Hits and Information. Oke sob ya, masih dengan Rahil dan dengan topik yang sama soal curanmor. Dan ngomongin soal curanmor, daripada kamu gak percaya yo, kalau misal sistem keyless itu gini-gini-gini atau sistem kunci stang itu juga gak aman banget ya, daripada kamu tidak percaya denganku, lebih baik Rahil menelpon atau nge-call salah satu seorang owner ya. Dia ini owner dari bengkel dia, jadi dia punya bengkel shop. Jadi Rahil mau nge-call, namanya Kak Dika ya. Semoga Kak Dika ini menjawab telepon Rahil ya. Semoga, semoga tidak sibuk. Dan ini masih berdering Kak Dikanya. Ya, semoga Kak Dika segera menjawab. Karena oke, udah terhubung. Halo Kak.
2: Oh, selamat. Halo.
1: Oh, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Oke, gak ganggu kan ya Kak? Aman ya?
2: Aman, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini dengan Kak Dika, bener gak?
2: Iya, betul.
1: Yang punya Dika Motor.
2: Betul.
1: Oke. Jadi nih Kak ya, sebelum ngobrol Kakak boleh sapa dong sahabat Pramen Suara yang lagi lihat.
2: Selamat malam untuk teman-teman okay. Yang nonton Pramen Suara.
1: Oke. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja Kak ya, wis selesai lah.
2: Iya.
1: Oke, Kak, ini Rahil kan bahas soal kasus curanmor yang akhir-akhir ini tuh terjadi di Lamongan. Lah, kasus curanmor kan biasanya keteledoran beberapa pengguna motor ya, mungkin lupa kunci stang atau sebagainya. Tapi kalau kunci stang sendiri itu sebenarnya masih bisa dibobol atau enggak sih Kak, menurut Kakak?
2: Ya pastinya bisa.
1: Pastinya bisa?
2: Pasti bisa, iya.
1: Oh, berarti enggak aman ya. Maksudnya kadang orang-orang tuh kayak berpikir wes tak kunci stang ini pasti enggak dibobol, pasti aman.
2: Enggak bisa no Kak. Oh, pasti bisa dibobol.
1: Oh iya, pasti bisa dibobol. Soalnya seniori pinter
2: pasti.
1: Ya. Ya oke. Okay.
2: Yeah.
1: Tapi kalau sekarang kan ada sistem keyless tuh Kak yang otomatis itu masih bisa juga dibobol.
2: Untuk keyless itu Kak, mm-hmm. itu lebih aman daripada kunci konvensional. Mm. Tapi masih bisa dibobol.
1: Tapi emang
2: pencuri Kak, sekarang itu pinter-pinter Kak.
1: Iya ya, iya sih. Tapi bobolnya tuh gimana kalau sistem keyless ya?
2: Banyak cara Kak. Sekarang malah ada yang terbaru ini pakai mm-hmm. koneksi ke handphone.
1: Hah?
2: Itu? Dia pakai sinyal, nggak tahu gimana sistemnya.
1: Oh, pakai sinyal di handphone?
2: Iya, iya. Jadi ada salah satu kabel dari motor yang dicabut, mm-hmm. dikonekin ke salah satu alat milik pencurinya, nanti bisa konek ke HP, auto on motornya.
1: Oh, waduh bahaya ya. Iki gak boleh wedi aku ambil motorku. Tapi yang sering gimana Kak?
2: Banyak cara kok Kak.
1: Oh, ya, gimana Kak caranya?
2: Biar lebih aman banyak cara.
1: Lah, caranya gimana tuh Kak?
2: Ya kalau keyless kan bisa itu pakai alarm salah satunya.
1: Mm-hmm. Selain pakai alarm?
2: Terus yang kedua pakai kunci gembok ganda.
1: Oh, iya.
2: Dan yang ketiga yang wajib itu kunci keylessnya wajib dimatikan.
1: Oh, kunci keylessnya wajib dimatiin.
2: Iya.
1: Oh, soalnya ada beberapa orang yang nggak dimatiin ya?
2: Banyak yang nggak dimatiin.
1: Oh, berarti harus
2: dimatiin. Dan wajib ya? Dikunci stang, ya.
1: Oke. Karena kayak orang kan biasanya gampang no kan, ya wis lah, gak tak pateni males gitu Kak biasanya. Iya kan?
2: Iya, pencuri sekarang banyak yang pinter-pinter Kak. Dia udah orang IT semua.
1: Waduh, iya, ini bahaya ya. Tapi kalau yang ditemui di bengkel Kakak, kerusakan atau masalah di bagian kunci motor yang paling sering kejadian itu apa Kak? Yang di bengkel?
2: Kunci konvensional Kak.
1: Kunci konvensionalnya kenapa?
2: Iya, macet.
1: Oh.
2: Hilang.
1: Oh, hilang. Kalau hilang gitu gimana? Bisa dipakein baru ya?
2: Bisa dibuatkan ulang, ya. Dibuat ulang.
1: Bisa dibuat ulang, oke.
2: Kalau yang kunci konvensional hilang gitu masih mudah Kak, tapi kalau yang keyless hilang itu agak repot.
1: Lah itu, tapi pernah ada yang keyless hilang terus?
2: Ada.
1: Ya terus itu gimana kalau kilesnya
2: itu hilang gitu? Lapor ke dealer, nanti dimunculkan kunci keyless baru.
1: Oh, berarti harus ke dealer dulu.
2: Selagi masih ada nomor seri bawaan dari motor pas beli baru.
1: Oh, berarti lebih sulit lagi ya kalau keyless.
2: Betul. Ya.
1: Oke. Ini menarik sih. Tapi Kak, kalau mau beli motor atau rahil iki kate tuku motor, motor apa menurut Kakak nih sing aman tanpa keluar biaya terlalu besar tuh?
2: Aman tanpa keluar terlalu.
1: Iya, sama.
2: Kalau untuk motor saat ini yang penting yang terbaru. Seperti BCX, Aerox.
1: Yang terbaru baru pokok.
2: Stilo. Pokoknya yang terbaru-baru ini keamanannya semakin tinggi.
1: Tapi kalau misal di NMAX itu apa Kak keamanannya sekarang? Yang paling tinggi yang Kakak tahu?
2: Keamanan yang paling tinggi ya keylessnya sudah terbaru.
1: Keylessnya udah terbaru.
2: Iya, jadi dia nanti bisa on misal kalau kunci kabelnya kunci dicabut disambung langsung dia bisa on tapi tidak akan bisa nyala.
1: Oke.
2: Iya.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Semoga masnya ini juga tambah punya motor baru ya. Saya juga.
2: Amin.
1: Oke. Makasih Kak Dika ya udah mau
2: diganggu
1: buat sharing-sharing sama Sobat Ramai Suara terkait sudut pandang orang yang paham mekanik. Semoga Kak Dika ini ya sehat selalu.
2: Amin.
1: Lancar rezekinya, bengkelnya tambah besar.
2: Amin.
1: Ya. Buka cabang.
2: Amin.
1: 10.
2: Iya Kak, besok.
1: Apa udah ada
2: terima
1: cabang
2: kasih
1: ini?
2: Terima kasih doanya. Belum ada cabang.
1: Iya, semoga ya Kak ya, semoga wis. Tak dungak notok wis.
2: Amin. Okay. Terima kasih Kak. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga. Rahil izin tutup call-nya ya Kak. Assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam.
1: Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Dika selaku yang punya bengkel ya sob ya, Dika Motor namanya. Jadi mungkin kamu kalau ada yang bermasalah ya monggo ke Dika Motor nanti. Dan kata

beberapa suara yang baru dengerin tentang obrolan aku sama Kak Dika ini, ya silakan join komentar. Tentunya di pertanyaan, kamu itu tim yang suka ngunci stang motor enggak sih kalau lagi keluar? Silakan kirim komentar di 081-2302-1039.

0: Prameswara.
1: News here and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

jauh dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu. Juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Drama suara.
6: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Masih dengan Rahil ya di topik yang sama soal curanmor. Dan ngomongin soal, kan tadi Rahil udah berbicara juga mengenai keamanan-keamanan. Pertama ada kunci stang, ada sistem keyless, dan ada juga sekarang GPS tracker. Jadi GPS tracker itu bukan supaya membantu kamu menjamin motor kamu nggak hilang ya, ya namanya juga bencana kan nggak ada yang tahu ya sob ya, namanya juga apes kan nggak ada di tanggal tuh, tanggal apes kan nggak mungkin, karena kalau tahu ada di kalender kayaknya kamu nggak akan keluar gitu sob. Jadi gampangnya GPS tracker itu buat ngelacak motor aja, pergerakan motor kamu itu di mana. Jadi kalau misal ada gerak-gerik motor kamu yang tiba-tiba pindah, loh, kok motorku mula-mula pindah, kok motorku mula-mula melaku, wah iki anak senyolong iki, wah jelas lah kok pas nonton ternyata dipindah bapak parkir. Enggak ya sob ya. Jadi GPS tracker itu ngebantu kamu supaya kamu tuh tahu keadaan, tahu lokasi kendaraan motor kamu itu di mana, supaya kalau memang ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan, kamu bisa tahu tuh motor kamu itu dikemanain gitu. Terus ada yang namanya immobilizer, sistem yang ngecegah mesinnya dihidupin tanpa kunci atau otoritas yang benar. Jadi fungsinya itu buat ngehambat kendaraan untuk digunain. Jadi ada tuh sistemnya biasanya di motor, kalau memang kuncinya, jadi gampangannya kunci itu ada chip, right? Kalau chipnya itu dikenal sama sistemnya, karena kamu yang punya, ya otomatis sepedanya nyala. Tapi kalau misal ada orang tuh yang mau pakai kunci terus sistemnya nggak ngenali karena bukan yang biasanya, ya pedanya nggak nyala, itu namanya immobilizer. Dan immobilizer ini nggak kok kamu bisa beli di Shopee terus kamu pasang dewek, nggak, ini memang ada sistem memang dari kendaraannya sendiri gitu. Dan ada sistem gabungan juga, kamu bisa GPS kan buat bantu posisi sepeda kamu, immobilizernya membantu supaya motornya nggak jalan. Jadi kamu gabung aja dua-duanya. Ya kata Kak Dika tadi kan, ya beli pokoknya motor-motor yang terbaru itu dilengkapi sama sistem keamanan yang terbaru juga. Dan ngomongin yang terbaru, yang penting kamu itu nggak lengah, karena sebaru-barunya teknologi, kalau kamu lengah, ya Allah, ya kamu pasti bakal kecolongan pedamu kalau di titik lengah. Namanya juga pencuri motor, pasti banyak banget tuh akalan-akalan. Dan ini ada yang masuk nih, komen lagi dari Kak Ani. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Ani. Selamat malam, selamat malam juga. Jangan lupa Kak makan malam untuk menghadapi gelapnya malam dan sunyinya waktu. Weh, iya ya, Lamongan ini kan terkenal gelap semua tuh, enggak ada penerangan ya di desa-desa. Wes jalan gak enak, ngono. Terus lampune gak ono, ya yes, hati-hati ya sob ya. Kak, aku mau request lagu dong, Sejambak Mawar Merah atau Siapa di Hatimu, boleh? Iya, boleh kok Kak Ani, tenang. Rahil bakal puterin lagu tapi habis yang satu ini. Tapi Kak Ani harus komen dulu nih. Kak Ani ini tipe orang kalau parkir motor itu dikunci stang tagak, apa gak usah dikunci? Soalnya ya wis lah, Kak ngores dong dilu ae. Coba kamu kirim komentar ya, enggak hanya Kak Ani aja, buat kamu sobat Pramuswara yang belum komentar, silakan kirim di 081 2302 1039.

Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. 1, 2, 3.

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara. 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara, ya, ini aku ada komen-komen lagi nih. Kak, siap Kak, ini dari Kak Ani lagi nih. Ini pendengar setia Prameswara ya. Terima kasih Kak Ani udah selalu mendengarkan Rahil waktu siaran. Jangan bosan-bosan untuk berkomentar ya, request lagu juga boleh. Siap Kak, makasih udah ngingetin kendaraan para anggota Prameswara serta masyarakat, terutama Lamongan pelosok, semoga aman aja terhindar dari curanmor. Amin, amin, amin ya. Semoga para Lamongan warga kos juga, kebetulan Rahil juga anak kos, jadi agak keter-ketir juga sebenarnya ngelihat banyak kejadian curanmor akhir-akhir ini gitu. Dan buat kamu sobat Prameswara yang belum join komentar kayak Kak Ani, silakan join komentar tentunya di 081-2302-1039. Pokoknya kalau soal curanmor itu sebenarnya yang penting itu sistem keamanannya yang harus diperketat. Dan sistem keamanannya itu harus berlapis-lapis. Yang pertama, kewaspadaan diri kita dulu. Jangan lalai, jangan teledor. Harus memarkir sepeda motor itu di tempat yang terjangkau, ada cahayanya. Pokok kalau oleh di tempat remang-remang, gak boleh di tempat sepi. Kalau di tempat sepi pun ya kunci stang kalau bisa. Ya kedua juga kunci stang. Kalau keyless ya tetap dikunci stang, terus sistem keyless-nya itu remote-nya dimatiin. Terus kalau bisa kamu tambahin tuh GPS tracker biar bisa tahu tuh keadaan motor kamu itu sebenarnya posisinya di mana. Buat ngebantu kamu ya naudzubillah kamu nanti kayak kena-kena kayak gitu ya, namanya bencana kan enggak ada yang tahu. Cuma ya antisipasi, namanya juga antisipasi. Dan kalau anak-anak kos itu juga bahaya. Wes pokok kalau malam ya kunci stang aja lho, Rek. Tapi kunci stang pun juga gak aman, masih bisa dibobol. Kata Kak Dika tadi yang punya bengkel kan masih bisa dibobol. Tapi yang penting kamu sudah antisipasi. Jadi kunci stang, terus kalau bisa digembok cakram itu loh lah. Itu kamu juga bisa, namanya juga berusaha sob ya. Dan tadi ini Kak Ani ada request lagu tuh. Lagunya apa tadi ya? Pokoknya lagu yang Kak Ani request nanti Rahil bakalan puterin tentunya langsung habis ini. Oh, judulnya tuh Siapa di Hatimu. Emang Kak Ani ini lagi ini kayak lagi galau apalagi gimana kok siap kamu kok tanya siapa yang ada di hatimu? Kok yang ada di hatiku ya dia. Cuma enggak tahu dianya nganggap Rahil apa enggak. Sedih banget enggak sih ya. Jadi buat sahabat Prameswara yang belum komen-komen tentunya komen aja, Rahil bakal mendengarkan segala keluh kesahmu. Kamu mau curhat ya monggo tak dengerin gitu. Pokoknya curhatnya pokok gak usah masalah aku kan duwe pacar. Soalnya aku dewe ya kan duwe pacar, rek mau sambati kan duwe pacar terus aku kudu piye? Kan ya sedih juga. Malah adu nasib nanti kalau kamu sambati ke Rahil. Kalau kamu mau cari pacar ya langsung aja kamu menggok ke KUA, mungkin di situ ada menyediakan sepaket pasangan, kan gak ada yang tahu tuh, coba ke situ. Oke sahabat Prameswara ya, kita udah di penghujung obrolan nih. Jadi buat kamu sahabat Prameswara yang udah komen, Kak Ani, Kak Dea, Kak Dika lainnya, terima kasih ya yang selalu mendengarkan Rahil di malam ini. Dan sampai jumpa di besok malam minggu, Rahil masih siaran tentunya. Pokoknya Rahil selalu siaran ya dari Senin sampai Sabtu di jam yang sama, di jam 4 sampai jam 8. Ngobrolnya yang enteng-enteng aja. Pokoknya aku terima kasih. Dan buat kamu sobat Prameswara ya, selalu jaga keamanan diri kamu dan juga motor kamu dan juga dompet kamu. Pokoknya hati-hati tuh ya, karena sekarang akhir bulan tuh kayaknya dompet tuh udah kayak menipis aja gitu. Jadi Rahil sekarang mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya di besok sore maksudnya. Dan buat Kak Ani habis ini lagunya akan aku setel ya habis ini. Jadi ini khusus Kak Ani nih. Jadi judulnya dengan Siapa di Hatimu Kak Ani. Semoga Kakak enjoy mendengarkan. Dan Rahil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: bukan untuk menunjukkan kepada orang lain kalau kita itu sedang senang-senang.
1: Brawa Suara.
2: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel-apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Brahma Suara.
0: Music hits and information. Brahma Suara.

0: Love. Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

103,9 FM Music Hits and Information. Prabaswara 103,9

0: awak yang mula. Jom balik raya.
1: Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Rol, okay. Rol.
3: Ya.
4: Ulang.
1: Oke, lanjut.
4: Yuk, Rol. Yuk, kita empat. Jum.

Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Teman-temanku berdoa.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan

mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apa lapar?
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, abthiru min qawli la ilaha illallah.